mengurangkan risiko kecederaan serius dan menyelamatkan nyawa sekiranya berlaku kemalangan. Tak kiralah perjalanan jauh atau perjalanan dekat sekalipun, pastikan setiap penumpang memakai tali pinggang keledar dengan betul sebelum kenderaan bergerak. Keselamatan bermula dengan tindakan kita. Hanya dengan satu klik sebelum gerak, selamat sampai ke destinasi, insyaAllah.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Datuk Sharifah Aini dengan lagu Di Mana, Di Mana Saudara Berada Sekarang dan Di Mana Yang Tersayang Saudara Berada. Adakah mereka berada di tempat yang sepatutnya? Adakah mereka berada di tempat yang selamat? Dan yang pasti mereka tetap berada di hati kita. 8.20 minit pagi ketiga ini. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan saudara ke udara. Baik, sudahkah saudara mengibarkan jalur gemilang? Inisiatif Satu Bendera Satu Rumah. Harapnya kibarkanlah di rumah, di premis perniagaan ataupun di kenderaan saudara. Kalau dalam kalau di kenderaan tu, elok kalau saudara kibarkannya di dalam kenderaan ya. Sebabnya ada yang kibarkan letak di badan kenderaan, tapi ada yang dah tercabut, dilanggar dan sebagainya. Jadi kurang sesuai mungkin . Baik, tahukah saudara bahawa bendera Malaysia diisytiharkan dengan nama baharu, iaitu Jalur Gemilang, bersempena dengan sambutan 40 tahun kemerdekaan negara. Jadi bila tarikh kemerdekaan ataupun bila tarikh hari kebangsaan Malaysia menyambut 40 tahun. Kalau saudara tahu, boleh kongsikan dengan kami menerusi talian WhatsApp 0135656128. Malam Pesta Ria daripada Aman Shah dan selepas itu Raja Emma di pertemuan ini. Semoga pertemuan kita hari ini saudara memberikan manfaat dan semoga pertemuan kita hari ini mencatatkan 1001 kenangan.

Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

Lagu Jiwa-Jiwa, lagu ciptaan Jan Johari dan lirik juga oleh Jan Johari. Lagu dinyanyikan oleh kumpulan Gingerbread, saudara. Kumpulan Gingerbread merupakan sebuah kumpulan pemuzik dan penyanyi adik-beradik ya, yang cukup aktif pada tahun 80-an dulu. Antara ahli-ahlinya Moses Vedum, Shahul and Hussein Dude, Rafi dan juga Chris Vedum. Mereka pernah ataupun sempat melahirkan dua buah album, iaitu Ku Cari Damai di Hati pada tahun 1982 dan Kau Kurindukan pada tahun 1985. Antara lagu lain yang mempopularkan mereka ataupun lagu-lagu yang cukup popular bukan kerana dendam, Jangan Salahkan Diriku, Kau Kurindukan, Kembang Mawar, Ku Cari Damai di Hati, dan lagu tadi, Mat Jiwa-Jiwa, Pulanglah Kasih, Rindu Oh Rindu Untuk Nusa Bangsa, dan Potret Mona Lisa. Mungkin saudara masih ingat dengan kumpulan ini ataupun ada dulu pernah beli album mereka, Ku Cari Damai di Hati dan Kau Kurindukan. Mungkin saudara rindu zaman-zaman kenangan, rindu yang penuh kenangan dengan zaman dulu-dulu kan. Jadi kalau mengingati nostalgia lalu, di sinilah tempatnya. Lagu-lagu yang penuh nostalgia, lagu-lagu yang penuh memori. Terima kasih Cikgu Aziz Purba dari Kuala Nerus, Terengganu. Bayang-bayang tidak akan wujud tanpa objek yang menghalang pada sejalur cahaya. Usah dikenang pada bayang yang pasti hilang apabila gelapnya datang. Terima kasih Cikgu Aziz Purba, dan terima kasih juga yang lain-lainnya yang singgah ke talian WhatsApp kami. Ini dia Baby Shima dan Fairuz Misran menerusi lagu Ikatan Asmara, dan kita dengarkan juga Julie Remy, Antara Dua Pilihan.

Belum Jodoh dirakamkan semula oleh Salih Yaakob pada tahun 1988. Asalnya lagu ini dinyanyikan oleh Jasni. Baik, Jalur Gemilang saudara merupakan lambang maruah kedaulatan dan juga perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Dan setiap warna dan simbolnya tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Jadi siapa agaknya yang dah pun mengibarkan Jalur Gemilang? Kalau ada yang kirimkan kepada kami di talian WhatsApp ni, ini Pak Long Krau katanya, semalam saya dah tebang buluh nak buat tiang pasang bendera, ada 10 semuanya. Saya selang-seli 5 jalur gemilang, 5 bendera negeri Pahang. Itu dia hebatnya. Baik, kalau dah pasang nanti Pak Long ambil gambar, lepas tu kirimkan ke talian WhatsApp kami ataupun kirimkan ke Facebook Radio Klasik, supaya semua rakan kerabat Ellen boleh tengok. Baik, kita ada lagu daripada kumpulan Aero, Aku Tak Marah, dan selepas itu Mawar Terpinggir daripada Dato' Francisca Peter. Pukul 9 pagi nanti, utama 9 pagi akan ke udara. Kembali lagi sejurus selepas itu, masih lagi dalam sajian klasik dengan lagu-lagu menggamit kenangan.

Pesta muda-mudi bertemasya dan menari suka ria dalam hati. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Hasima binti Kadir. Dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiranku. Duniaku kini diselaputi mendung, maka tersiksalah aku dalam

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik menggaumik kenangan 9.16 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja bersama-sama Radio Klasik. Rumah yang paling indah di dunia tetap akan ditinggalkan. Harta yang paling banyak tetap akan ditinggalkan jua. Yang akan menemani hanyalah amal dan doa. Adakah kita sudah bersiap sedia? Baik, untuk namamu di hatiku, setiap kali saya bersiaran selepas pukul 9 pagi, kita ada nama-nama yang indah yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi tanah air, dan hari ini saya pilih nama Eva Natasha. Eva Natasha dinyanyikan oleh kumpulan Fabians. Baik, mungkin ada di antara saudara, anak atau cucunya atau saudara sendiri bernama Eva ataupun Natasha, Tasha dan sebagainya. Boleh WhatsApp saya di 0135656128. Siapa agaknya yang bernama Eva Natasha ini dalam hidup saudara? Dan jangan lupa untuk kirimkan doa-doa untuk mereka yang namanya sentiasa ada dalam hati.
2: Namamu di hatiku.

Anugerah dari Kegagalan, lagu rakaman tahun 1984, saudara, daripada Datuk Sheik. Lagu ini ciptaan Kenny T dan lirik oleh S. Amin Shahab. Sudah pukul 9.29 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang sentiasa bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, saudara, dunia ibarat persinggahan seorang musafir. Berteduhlah sekadar mengumpul tenaga, tetapi jangan sampai terlupa destinasi akhirnya. Dan keindahan dunia mampu memukau mata, tapi ketenangan jiwa hanya lahir apabila hati sentiasa mengingati Yang Maha Esa. Dan sesungguhnya, saudara, kita bersyukur dengan apa yang kita ada, dan bersyukurlah dengan perjalanan yang kita lalui ini, dan bersyukur juga kerana kita masih diberi nafas untuk melalui hari-hari yang indah ini. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah di talian WhatsApp kami pagi ni dengan kata-kata yang menarik, kata-kata ataupun doa-doa untuk rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Terima kasih juga yang singgah di Facebook Radio Klasik seawal pagi lagi. Siapa yang ada di Facebook Radio

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

Lagu-lagu mengkamit kenangan. Memori indah.

Aku Memaafkanmu daripada Azura Aziz. Dan lagu ini dicipta oleh Rusli Harun. 9.45 minit pagi waktu ini, saudara. Terima kasih bersama-sama Radio Klasik seawal pagi lagi menerusi sajian klasik pagi ini. Kadangkala memaafkan bukan untuk orang yang menyakiti kita, tetapi untuk membebaskan diri kita daripada beban yang kita pikul. Dendam memenjarakan jiwa kita, saudara. Sedangkan kemaafan membuka pintu ketenangan. Jadi maafkanlah, jangan kita simpan dendam itu seperti api dalam sekam. Semoga pertemuan kita hari ini, pertemuan yang membahagiakan, pertemuan dengan 1001 kenangan. Terima kasih. Terus bersama-sama kami selepas ini, saudara ditemani oleh Hazwani Zakaria sehingga pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Melodi Klasik. Seperti biasa, kita ikuti lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik menerusi ruangan Nostalgia di Klasik selama 1 jam. Lagu-lagu yang tak ada di stesen lain, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Sampai di sini dulu tugasan saya untuk kali ini. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Antara 1000 teman daripada Osman Omar. Selepas itu kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah. Dan diakhiri dengan Safia Melati, Gadis Dusun. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kentar. K-E-N-T-A-R. Kentar. Kentar adalah sejenis ukuran berat untuk menimbang emas.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi pendengar Radio Klasik yang dengarkan kami ketika ini. Bersetemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti, bermula 10 pagi hingga 2 petang selama 4 jam. Tapi apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Anisma Azwati Ahmad yang baru saja menemani saudara seawal pagi tadi, 6 pagi hinggalah waktu ini. Dan waktu ini Wani akan menyambung tugasan untuk terus menemani saudara. Apa jua keadaan saudara yang sedang memandu, yang sedang buat kerja rumah, yang sedang bekerja kan? Nah, terima kasih kerana terus setia mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Saudara, sebelum kita mulakan perjalanan untuk Wani bersiaran menemani saudara hari ini, Wani nak tinggalkan satu renungan. Nak tinggalkan dah, belum lagi apa-apa nak tinggalkan dah kan? Jangan pernah jemu berbuat baik saudara, walaupun sekecil zarah. Mungkin senyuman ini ataupun ucapan terima kasih memberi laluan di jalan raya ataupun bertanya khabar kepada seseorang, semuanya adalah kebaikan yang mungkin membawa makna besar kepada insan lain. Memang benar saudara, dalam kehidupan kita ni kadang-kadang 1,000 kebaikan boleh dilupakan hanya kerana satu kesilapan. Namun jangan jadikan ia sebagai alasan untuk kita berhenti berbuat baik untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. Nilai sesuatu kebaikan bukan terletak pada penghargaan manusia, tetapi pada keikhlasan hati yang melakukannya. Bak kata pepatah saudara, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Haluan ni percaya kebaikan itu ibarat benih lah kan. Mungkin kita ni tak dapat melihat hasilnya hari ini, tapi suatu hari nanti pasti ia akan tumbuh menjala menjadi sesuatu yang indah untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga kita. Apapun, terima kasih saudara memilih Radio Klasik ketika ini. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan Azwani hingga 2 petang nanti. Semoga hari ini juga dipenuhi dengan senyuman, keberkatan dan melodi yang menggamit kenangan saudara. Dan lagu pertama untuk waktu ini, lagu Paduan Kasih. Lagu ini lagu tahun rakaman 1989, paduan suara Abdullah Cik dan juga Zaleha Hamid. Semuanya melodi klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Bawalah Daku Bersamamu. Lagu ini rakaman tahun 1979, saudara. Nyanyian Azian Irdawati. Mewah kita ke pukul 10.17 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini dan bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti selama 4 jam. Dan ini merupakan jam yang pertama. Kalau saudara nak dengarkan ataupun nak menonton Wani ketika ini bersiaran, jangan lupa untuk sama-sama ikuti di TikTok Radio Klasik. Boleh mendengar dan menonton Wani buat live ketika ini. Jadi kepada saudara yang belum lagi ikuti akaun TikTok kami, jangan lupa untuk sama-sama ikuti dengan carian Radio Klasik. Di Instagram pun sama Radio Klasik, Facebook pun sama Radio Klasik. Kalau nak dengan carian Wani sendiri, TikTok pribadi, boleh ikuti dengan carian Wani Zakaria. Baiklah saudara, waktu ini juga kalau bercerita mengenai dengan telefon pintar saudara, semuanya sekarang ni mudah. Hanya hujung jari saudara boleh dapatkan segala maklumat yang anda nak perolehi. Tapi tahukah saudara, kemudahan ini juga datang dengan cabarannya. Sehingga 31 Julai lalu, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah diturunkan daripada platform media sosial. Dan angka itu saudara bukan sahaja tinggi, malah telah melepasi keseluruhan 98,503 kandungan yang diturunkan sepanjang tahun 2025. Angka ini dikongsikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan ini menunjukkan saudara, penjenayah siber semakin aktif menggunakan media sosial dan aplikasi dalam telefon pintar untuk memperdaya orang ramai. Jadi sebagai pengguna yang bijak, sama-sama kita bijak menggunakan kemudahan ini. Jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu lumayan, pautan yang mencurigakan ataupun mesej-mesej yang meminta maklumat peribadi saudara ataupun kod pengesahan perbankan saudara. Dan sebelum menekan sebarang pautan saudara, semak dahulu kesahihannya. Jangan terburu-buru untuk kita berkongsi maklumat atau kata laluan dengan sesiapa. Ingat, satu klik saudara yang tidak berhati-hati, satu klik ini boleh mengundang kerugian yang cukup besar. Dan gunakan telefon pintar saudara untuk memudahkan kehidupan, bukan untuk membuka ruang kepada penipuan. Dan sentiasa kita berwaspada untuk semak sebelum percaya dan lindungi diri serta keluarga daripada menjadi mangsa jenayah siber. Radio Klasik mengingatkan supaya saudara sama-sama menggunakan dengan bijak, sebab inilah yang sering kita, kadang-kadang kita berhati-hati tapi terkena juga. Jadi kalau saudara nak kongsikan antara situasi ini, boleh juga menghantarkan melalui 0135656128. Mungkin saudara pernah berhadapan dengan situasi sebegini. Hati-hati, okey? Terus dengarkan Radio Klasik dan ini dia lagu Umpan Jinak di Air Tenang. Nyanyian Mak Jais dan juga menyusul selepas itu Cintaku Sampai ke Utopia.

0: Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman. Lagu yang saudara dengarkan ini, lagu tajuknya Sepinya Perjalanan Ini. Mungkin ada saudara yang dalam perjalanan rasa sepi, sunyi, tak apa. Wani menemani sepanjang perjalanan saudara selama 4 jam sehingga 2 petang je lah. Tapi kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami amat kami hargai. Saudara, waktu ini dah pun 10.32 minit pagi. Kalau tadi Wani berkongsikan mengenai dengan hampir 100 ribu kandungan penipuan dalam talian diturunkan untuk tahun ini. Dan terima kasih kepada Kak Yah dari Jitra. Katanya tahun lepas Kak Yah kena skamer dari talian Facebook nak beli ikan je. Tapi kawan bagi link ni 2,000 hilang tak sampai 5 minit Wani. Sekarang Kak Yah dah buang Facebook tu. Jadi sama-samalah kita berhati-hati, berwaspada dengan apa yang saudara dapat, terutamanya message dan sebagainya. Di Facebook, di TikTok, mana-manalah media sosial yang saudara guna. Dan kalau saudara nak kongsikan, boleh hantarkan menerusi 0135656128. Kejap lagi Wani nak singgah intai-intai siapalah menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kepada Radio Klasik. Dan waktu ini saudara, kejap lagi Wani nak kongsikan mengenai dengan antara bandar paling popular di dunia. Nak tahu di mana? Kena dengarkan dan terus kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami.
1: Mengasyikkan, mengimbau memori indah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara, kalau kita berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur, mungkin ramai kita nampak pelancong luar negara. Ada yang sibuk mengambil gambar kan di Menara Berkembar tentunya. Ada yang seronok mencuba nasi lemak, sate dan teh tarik. Seronok kita tengok mereka ni menikmati keunikan di Malaysia sendiri. Dan sebenarnya saudara, memang ada sebabnya. Kuala Lumpur kini tersenarai antara bandar paling popular di dunia. Lebih membanggakan, Malaysia mencatat sejarah apabila menerima 10.7 juta pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini. Sekaligus saudara, mengatasi Thailand buat pertama kalinya. Jadi ini antara satu pencapaian yang memang patut kita banggakan. Tapi kejayaan ini bukan tugas kerajaan semata-mata. Kita semua ada peranan penting untuk sama-sama kita memajukan Malaysia sendiri. Kalau nampak sampah, buanglah di tempat yang betul. Kalau berjumpa pelancong yang bertanya arah, bantulah sekadar yang kita mampu. Senyum tu pun saudara, kadang-kadang mampu membuatkan mereka rasa dialu-alukan. Tapi pernah tak saudara dengarkan antara pepatah Melayu, bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan pekerti. Kadang-kadang bukan bangunan yang membuatkan orang jatuh hati pada sesebuah negara, tapi layanan mesra penduduknya, rakyatnya. Jadi sama-sama kita menjadi duta kecil Malaysia, kekalkan kebersihan, pelihara budi bahasa dan tunjukkan kepada dunia bahawa rakyat Malaysia memang terkenal dengan sikap ramah dan berbudi pekerti. Itulah yang dari mata turun ke hati kan saudara. Mana tahu pelancong yang datang hari ini akan pulang membawa 1,000 kenangan indah balik nanti kan. Kemudian datang lagi bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan. Bukankah itu yang kita harapkan untuk pelancong-pelancong yang datang ke negara kita? Apapun, teruskan budi pekerti itu untuk kita sama-sama menjaga adat, supaya mereka tertarik kerana budi kejatuh hati. Ada kan, dengarkan lagu itu yang pernah selalu Wani siarkan untuk saudara petang-petang. Apapun, jangan lupa untuk senyum hari ini. Senyum tu satu sedekah. Dan kita joget dulu dengan lagu ini, Joget Secawan Kopi. Lagu ini paduan suara Hang Mukhtar.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mati.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami. Bertemankan saya Hazwani Zakaria dan waktu ini dah pun 11.09 minit pagi. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Dan seperti biasa di jam yang kedua untuk ini terus menemani saudara bermula pukul 11 hingga 12 tengah hari nanti. Lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam akan saudara dengarkan. Dan waktu ini dan tadi lagu tajuknya Kerana Bu Budi, nyanyian Abdullah Cik baru saja menghiburkan saudara. Sebelum lagu Kerana Budi tadi, tajuknya Dondang Sayang Lama, paduan suara Di Hamzah dan juga Jamaliah Sharif. Dan waktu ini saudara, Wani nak ucapkan terima kasih kepada yang menghantar kiriman WhatsApp kami 0135656128, katanya menantikan siaran ini selama satu jam sebab nak dengarkan lagu-lagu yang pernah menyentuh hati katanya. Dan waktu ini saudara, boleh dengarkan lagu-lagu rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an pun ada, termasuk lagu-lagu yang dipetik daripada filem-filem Melayu klasik yang menghiburkan jutaan penonton dahulu kala. Bunyinya mungkin sederhana saudara, rakamannya mungkin tidak secanggih hari ini, namun nilai dan jiwanya tetap hidup hingga ke hari ini. Kenangan itu umpama cahaya saudara, walaupun masa berlalu sinarnya tetap menerangi hati yang menghargainya. Jadi jangan lupa untuk siapkan secawan kopi atau teh sambil dengar lagu-lagu seperti ini. Tarik nafas sedalam-dalamnya, biarkan muzik membawa kita pulang ke zaman yang penuh sopan santun, budi bahasa dan seni yang tidak lapuk dek zaman. Terus bersama-sama menerusi Nostalgia di Klasik.
2: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tadi. Tajuknya Dari Hati ke Hati, menerusi filem Anak Buluh Betung. Lagu ini rakaman tahun 1966 saudara. Paduan suara R. Ismail dan juga Datin Rafiah Puang. Membawa kita ke pukul 11.21 minit pagi. Selamat pagi saudara yang mungkin sedang menjamu sarapan pagi kan. Mungkin lewat sikit hari ini, tak apa. Sambil mendengar Radio Klasik bertemankan saya Hazwani Zakaria. Dan lagu-lagu selama satu jam ini bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari, lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam, dan lagu-lagu ini yang mengembalikan nostalgia lama kita. Dan tahukah saudara, kebanyakan rakaman pada era Piring Hitam dilakukan secara langsung. Penyanyi dan pemuzik bermain serentak dalam satu studio. Tiada teknologi yang membetulkan nada suara seperti sekarang. Sebab itulah setiap rakaman mempunyai keaslian dan emosi yang sangat kuat. Kadang-kadang ada yang sampai menitiskan air mata bila dengar lagu-lagu seperti ini. Dan selepas ini kita ada tiga buah lagu yang bakal menghiburkan saudara. Lagu Asmara Terkenang, nyanyian Neng Yatimah. Menyusul selepas itu juga ada lagu Hanya Di Kau, nyanyian Tan Sri P. Ramli. Lagu Hanya Di Kau saudara, lagu rakaman tahun 1959. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Menjelang Kasih. Ini yang dinyanyikan oleh MY Masnah. Terus bersama Radio Klasik.

Itu dia saudara, lagu Gurindam Jiwa, lagu rakaman tahun 1965, paduan suara Datin Rafiq Abuan dan juga R. Ismail, membawa kita ke pukul 11.35 minit pagi waktu ini saudara. Ada lagu yang kita dengar lalu kita lupa kan, namun ada juga lagu yang sekali kita dengar terus menetap dalam hati sepanjang usia. Itulah keajaiban karya-karya lama, walaupun penyanyinya telah lama pergi, suara mereka masih hidup melalui setiap alunan melodi yang kita nikmati pada hari ini. Semoga khazanah seni seperti ini akan terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang. Lagu seterusnya bakal saudara dengarkan, lagu tajuknya Di Suatu Masa. Lagu ini rakaman tahun 1956, nyanyian Hasnah Taha. Terus bersama Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman lagu Suka Sama Suka menerusi filem Lampung Karam tahun 1967. Baru saja menghiburkan saudara tadi nyanyian paduan suara Rafael Buang dan juga Omar Suwita membawa kita ke pukul 11.52 minit pagi. Saudara, dalam kehidupan ni tidak semua boleh kita rasa paksa. Ada perasaan yang hadir dengan sendiri, tumbuh perlahan-lahan tanpa kita sedari. Itulah yang dinamakan suka sama suka. Apabila dua hati ni saling menerima antara satu sama lain, kan, saling memahami, saling menghargai, dan cinta yang indah bukan sekadar kerana mengucapkan aku sayang padamu, tetapi kerana kedua-duanya sanggup menjaga hati, menghormati batas dan setia dalam susah maupun senang. Sekarang ni saudara, pelbagai dugaan cabaran dalam kehidupan, terutamanya dalam rumah tangga. Itulah asam garam rumah tangga. Waktu ini saudara, 11.53 minit pagi, diam tak diam hampir sejam kita bersama-sama menerusi nostalgia di klasik. Jika saudara sukakan lagu-lagu seperti ini, lagu rakaman filem Piring Hitam era 50-an, 60-an, jangan lupa untuk dengarkan malam ini pula menerusi ritma klasik. Kalau belah malam, bermula 10 malam sampai 11 malam. Jadi jangan lupa untuk dengarkan malam ini. Siapa yang akan menemani saudara untuk malam ini, kena dengar 24 jam. Dengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Dan di penghujung menerusi ruangan nostalgia di Klasik, ada satu lagu yang mungkin bila saudara dengar rasa senyum sepanjang hari. Lagu Saat Yang Bahagia. Semoga bahagia sentiasa mengiringi saudara. Lagu ini menerusi masa-masa manis, nyanyian paduan suara Tan Sri Perambi dan juga Puan Sri Saloma.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Melangkah kita jam yang ketiga untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dah waktu ini dah pun 12.01 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara. Selamat menjamu selera bagi saudara yang awalnya nak menjamu selera untuk makan tengah hari hari ini kan. Ada yang masih lagi sedang memasak sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Ditemani oleh saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Dah pejam celik. Ini merupakan jam yang ketiga untuk ini terus menemani di ruang udara Radio Klasik. Dan saudara, hari ini pertemuan kita 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah, hari Selasa. Hari ini pejam celik kita dah melangkah bulan Ogos, bulan 8. Cepat masa berlalu untuk kita terus melayari kehidupan kita dengan penuh bahagia, insyaAllah. Kalau ada duka, biasalah adat kehidupan kan. Mungkin ada terselitnya duka, terselitnya kesedihan. Yang penting kita sama-sama meneruskan kehidupan kita dengan penuh onak duri ini, dengan kebahagiaan, dengan senyuman yang paling manis untuk hari ini. Dah senyum ke belum? Kalau belum senyum, cuba senyum sikit. Tak manis lagi tu. Senyum panjang sikit. Kan manis tu kan. Untuk saudara yang sedang memandu hati ini, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Teruskanlah kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami di mana jua saudara berada. Dan lagu ini mungkin dapat mengubat rahsia hati. Lagu ini saudara, lagu rakaman tahun 1985, nyanyian Datuk Syed Sobri. Menyusul selepas itu ada lagu Kau Disayang. Sentiasa sayanglah kan. Nyanyian Junaina M. Amin. Terus bersama Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kau bayang-bayang masa nan silam. Ada kenangan yang tidak pernah minta untuk kita kenang. Namun setiap kali sunyi datang, pastinya dialah yang paling awal mengetuk pintu hati kita. Dan waktu ini saudara dah pun 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari, selamat mendengarkan Radio Klasik. Dan waktu ini bertemankan saya, Hazwani Zakaria. Seperti biasa, 12.30 minit tengah hari kita bawakan bersama-sama menerusi rancangan Tajaan. Dan hari ini istimewa, Wani bukan menerusi telefon tapi berdepan dengan Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran Nescu, yang nak ceritakan ataupun nak bawakan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Nescu hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibarat mimpi yang tak sudah.
1: Mimpi.
0: Cik Man,
1: yeah.
0: Hari ini mungkin ada istimewanya promosi yang dibawakan oleh Nescu. Silakan Cik Man.
1: Terima kasih kepada Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Mm-hmm. Nescu, minuman pati sarang burung walet, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi ada kata-kata sedikit lah untuk kita hari ini. Teruskan melangkah, teruskan berjuang. InsyaAllah rezeki yang baik akan datang kepada mereka yang tidak mudah berputus asa. Semoga hari ini dipenuhi kesihatan, kelapangan rezeki dan urusan yang dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi untuk anda semua, jangan cepat kecewa. Jangan cepat down. Jangan cepat rasa, kita rasa macam tak yakin atas diri kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, yang kepada anda semua, mungkin ada di kalangan, saya faham di kalangan usia-usia kita sekarang ni kawan, ni yang dah semakin meningkat, memang tahap kesihatan kita akan semakin menurun sedikit. Jadi bagaimana tuan-tuan kita nak kekalkan kesihatan kita macam muda-muda dahulu? Kita nak kuatkan urat-urat dalam tubuh badan kita, kita nak kuatkan sistem dalaman kita, dan juga kita nak kuatkan tulang lutut kita, tulang belakang kita. Jadi mari tuan-tuan, mari kita cuba rasa dan nikmati perbezaan di dalam masa tempoh seminggu. Dah ada perubahan yang sangat baik untuk tubuh badan kita, iaitu minuman tambahan pati sarang burung walet. Bukan ubat tetapi adalah minuman tambahan untuk solusi kita sendiri untuk mendapat manfaat yang baik, yang tinggi kolagen yang ada di dalam minuman pati sarang burung walet ini. Jadi antara kebaikan yang ada, saya nak kongsikan buat pelanggan-pelanggan semua, ya, kebanyakannya pelanggan-pelanggan kami, pelanggan-pelanggan Nescu kan Wani, yang datang bukannya berusia 20 tahun, 22 tahun, tidak. Tapi kebanyakannya semua atas 40 tahun. Kita faham, ada masalah-masalah lutut. Acik ni tak boleh nak bekerja, lama sangat berdiri, Cik Man. Rasa macam nak pengsan ada. Dengan cuaca sekarang kan, semakin panas. Jadi kita nak kuatkan sistem imun dalam tubuh badan kita, tuan-tuan. Kita boleh amalkan minum minuman pati sarang burung walet ini yang selamat diminum, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Amalkan minum minuman pati sarang burung walet ini yang selamat diminum, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mendapat persetujuan halal daripada JAKIM Negeri 9.

0: yang mana pengambilannya semudah 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk seorang dewasa sehari 4 sudu. Kalau dah dapat nanti tuan-tuan simpan dalam peti sejuk. Supaya kita minum sejuk-sejuk tu sedap, segar aja bila kita telan kan. Jadi saya tak nak di kalangan tuan-tuan mungkin sahabat-sahabat saya, kakak-kakak saya yang mungkin selama ini kan rasa tension, rasa macam fikiran ni tak kena aja hari-hari. Sebab apa puncanya? Dia fikirkan masalah kesakitan yang dialami tu, dia dah mengganggu fikiran kita. Dia dah mengganggu diri kita supaya kita tak boleh nak buat apa. Nak jumpa orang tak boleh, tak yakin. Jadi kita nak dalam diri kita ni dalam sentiasa rasa gembira, rasa macam segar bila bangun pagi-pagi, rasa segar. Jadi semangat itu yang kita nak tuan-tuan. Jadi saya tak naklah di antara sahabat-sahabat saya yang kecewa, yang mungkin ada putus asa. Jadi mari kita berdoa, berusaha dan ikhtiar. Mungkin asbab daripada produk ini dengan izin Allah SWT yang membantu serba sedikit mengurangkan masalah-masalah kesihatan tuan-tuan. Dan juga baik juga untuk masalah penghadaman, Wani. Yang mana masalah usus, kadang-kadang pembuangan tu. Kita makan banyak ni satu hari, tapi buang ni rasa macam tak puas. Jadi kita nak lawaskan balik usus kita kan. Kita nak jaga penghadaman kita, nak jaga pernafasan kita. Kita nak melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Kita nak kurangkan kebas-kebas yang ada di dalam tubuh badan kita ni. Tidur sekejap kebas sana, bangun sekejap kebas sini, jenuhlah. Cakap dekat isteri, tolong urut kebas kan. Kita tak nak. Jadi kita nak melancarkan dulu, proses utamanya melancarkan perjalanan darah. Jadi kita nak saraf dalam tubuh badan kita ni sentiasa aktif, sentiasa bekerja, tak adalah semput-semput. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini apa yang NESQ nak tawarkan adalah harga yang mampu milik untuk anda miliki. Satu botol minuman pati sarang burung walet ni kandungan isi dalamannya adalah 375 ml, dan harga pasaran kita tuan-tuan yang baru saja nak mencuba, yang baru dengar, yang dah banyak kali dengar, rasa nak beli ni, nak beli ni tapi tak beli, hari ni beli. Hari ni beli, cuba rasa dan nikmati perbezaan dalam tubuh badan kita. Manjakan tubuh badan kita dulu, ya tuan-tuan. Jadi untuk harga pasaran RM180, didatangkan dengan botol yang cantik dalam botol kaca, isi padunya pati pekat. Okey, harga pasaran RM180, tapi untuk anda, untuk pendengar-pendengar setia Radio Klasik, hari ini kita nak bagi RM250. Berapa botol? Kalau ikutkan 180, beli 2 botol dah 360. Okay. Tapi tidak. Di NESQ kami nak bagi semua orang boleh rasa, semua orang boleh nikmati produk minuman pati sarang burung walet ini dengan harga yang sangat mampu milik. Dengan nilai RM250, kami berikan anda 10 botol.
1: Banyak.
0: 10 botol. Kalau ada 5 beradik tuan-tuan, kongsi seorang 2 botol. Banyak tak manfaatnya? Bukan kepada diri kita, dekat kawan-kawan kita, dekat adik-beradik kita. Yang mungkin minggu lepas ada tengok sahabat kita lama terbaring, lama tak jumpa kat masjid kan. Hadiahkan minuman pati sarang burung walet. InsyaAllah ia boleh serasi dan mudah ditelan. Tak ada lah rasa pelik-pelik. Yang paling penting, untuk promosi hari ini, kita buka sampai jam 5 petang ini saja tuan-tuan. Dapatkan dengan nilai 10 botol, harga RM250. Jadi tuan-tuan boleh terus hubungi kita, buat tempahan sekarang di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Masing-masing untuk penghantaran ada casnya sedikit, tapi berbaloi lah. Kalau 10 botol darab dengan 180, dah 1,000 lebih, dah dekat 2,000. Tapi hari ni RM250 dapat 10 botol. Cepat telefon yang saya berikan tadi untuk buat tempahan.
1: Baik, kita berehat seketika dulu Cik Man. Kita dengarkan dulu lagu Perasaan Hati. Yang penting jangan mainkan perasaan orang macam Man. Dengarkan lagu Perasaan Hati, paduan suara Brori Romantika dan juga Datuk Sharifah Aini.

0: 12.41 minit tengah hari, lagu Perasaan Hati, paduan suara Brori Marantika dan juga Datuk Sharifah Aini. Dan hari ini kita bawakan bersama-sama dengan saudara Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ menerusi rancangan iklan tajaan. Dan yang pastinya, macam mana kongsikan antara promosi yang cukup hebat dibawakan hari ini.
1: Luka dalam hati tak nampak kan, itulah jaga perasaan. Tapi tuan-tuan, kalau luka dalam tubuh badan kita, kita memang merasai. Jadi saya tak nak di kalangan tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat saya dalam keadaan sedih kan, rasa macam kecewa, bangun pagi-pagi rasa macam lemau, badan tak semangat. Jadi mari hari ini dengan promosi 10 botol RM250 saja tuan-tuan, boleh hadiahkanlah kepada sahabat-sahabat yang mana kita kenal ya, sahabat kawan-kawan karib kita kan, kita nak bagi ataupun nak sedekahkan atau nak hadiahkan pun tak jadi masalah. Dengan harga RM250 saja, 10 botol RM250 saja. Jadi yang mana juga dengar di mana-mana cawangan NESQ yang berhampiran dengan tuan-tuan, telefon dahulu dan pastikan stok ada. Saya tak nak nanti bila telefon ataupun main tergejah aja tiba-tiba tak ada stok. Cik Man cakap meletup-letup dekat radio kata ada promosi 10 botol RM250. Jadi bila kami datang dekat cawangan, cawangan pula kata tak ada stok. Jadi yang paling penting, apa pun, telefon untuk buat tempahan tuan-tuan. Telefon segera di talian kami 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi Wani, kita ni dalam hidup setiap hari, selain daripada kita nak kerjakan amal ibadat kita, memanglah semua orang nak ada harta kan. Tapi kalau dah cukup harta, kadang-kadang banyak yang tak cukup. Walaupun kereta ada 10 biji dekat rumah kan, tapi kesihatan kita tak menentu. Duduk dekat kursi roda, kadang-kadang pening, tak boleh mikir, tak boleh bangun, tak ada guna. Tak ada guna walaupun harta banyak, tapi tak boleh nak buat apa-apa. Yang paling penting adalah harta yang paling baik untuk saya sebenarnya adalah kesihatan kita. Itu yang sangat penting. Jadi untuk kesihatan kita tuan-tuan, jangan tunggu lagi, jangan fikir lama-lama. Hari ini RM250 kami bagi sebanyak 10 botol. Jadi satu botol tu berapa lama boleh guna Cik Man? Untuk orang dewasa, kalau ambil 2 sudu pagi, 2 sudu malam, boleh capai dalam tempoh 3 minggu. Nak rasa perbezaannya, nak rasa badan ni rasa macam ringan lah, baru tahu minum NESQ macam ni rasanya. Hari ni dapatkan tawaran istimewa daripada kami. Jadi kita tak nak, saya tak nak kawan-kawan saya sedih-sedih, saya tak nak kawan saya selalu tak boleh nak ikut cucu nak bawa ke Cameron Highland lah, nak pergi Kuala Terengganu lah, nak jalan-jalan tengok laut kan. Jadi kita ni yang sebagai abah-abah dan juga tok-tok ni tak boleh ke sana. Jadi kita kuatkan urat kita, kita kuatkan tulang lutut kita, kita kuatkan pinggang kita, kita manja dan juga kita sempurna dan juga jaga organ dalaman kita supaya nampak lebih sehat. Hari ini promosi NESQ 10 botol RM250. Telefon segera di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348. Itu untuk promosi di Radio Klasik. Ingat, sampai jam 5 petang. Dan sahaja juga untuk penghantaran, ada sedikit cas penghantaran lah. Kalau nak yang sikit-sikit, sila layari kita punya kedai sosial media di TikTok dan Shopee NESQ. Jadi ini saja masa yang saya ada berkongsi dengan anda. Nak sihat, nak cantik, dapatkan NESQ sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja kita bersama-sama dengan Cik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, yang berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh NESQ. Kita jumpa lagi, Cik Man.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan waktu ini 12.45 minit tengah hari. Ayo kita berhibur dengan lagu Masa Merubah Segalanya. Lagu ini rakaman tahun 1985. Nyanyian Datuk DJ Dave.

asyik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 12.52 minit tengah hari. Lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tajuknya Menanti Hari Minggu. Lagu ini saudara, lagu rakaman tahun 1979, nyanyian Faridah M. Amin. Kalau tajuknya Menanti Hari Menanti Minggu untuk berkenaan dengan perkahwinan kan, menanti detik-detik bahagia untuk dicap kabul kan. Tapi ini kita nak kongsikan, Wani nak kongsikan bersama-sama dengan saudara antara hari-hari yang dinanti-nanti. Alhamdulillah saudara, bak kata orang tua-tua, kalau tidak dipecahkan royong, manakan dapat sagunya. Hari ini royong itu telah dipecahkan dengan penuh semangat dan hasilnya ialah kebanggaan buat seluruh rakyat Malaysia. Syabas, tahniah wira dan wirawati negara, setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada seluruh kontijen Malaysia atas kejayaan yang membanggakan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan kontijen negara menutup kempen dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Dan lebih membanggakan saudara, pencapaian ini bukan sahaja melepasi sasaran yang ditetapkan, malah ia menjadi prestasi terbaik Malaysia di temasya Sukan Commonwealth sejak tahun 2010. Benarlah kata pepatah saudara, usaha tangga kejayaan. Setiap titik peluh, setiap pengorbanan, setiap cabaran yang ditempuhi akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Kejayaan ini juga bukannya sekadar jumlah pingat, tetapi lambang semangat juang, disiplin dan keberanian anak-anak Malaysia mengibarkan jalur gemilang di pentas dunia. Penghargaan juga kita tak lupakan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang tidak putus-putus memberikan sokongan dan doa. Tak juga lupa doa ibu bapa, doa keluarga yang mengiringi kejayaan atlet-atlet kita yang berada di sana. Dan berat sama dipikul saudara, ringan sama dijinjing. Setiap kejayaan besar ni lahir daripada usaha dan semangat kebersamaan. Sekali lagi tahniah kepada seluruh kontijen Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara Malaysia. Boleh. Waktu ini saudara 12.55 minit tengah hari, tepat pukul 1 nanti sama-sama kita ikuti berita satu utama satu tengah hari dan terus bersama dengan Wani sehingga 2 petang nanti, insyaAllah dengan lagu-lagu 70-an 80-an menanti saudara. Lagu ini Badar Sila, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 1.14 minit tengah hari. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera, selamat mendengarkan Radio Klasik bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Dan waktu ini jam yang terakhir untuk ini terus menemani ruang udara Radio Klasik sehingga 2 petang. Dan kalau saudara nak hantarkan coretan Adila, jangan lupa untuk hantarkan melalui coretanadila@gmail.com ataupun boleh menghantarkan melalui WhatsApp kami 0135656128 ataupun di Facebook Radio Klasik, Instagram Radio Klasik, ataupun nak hantarkan melalui email Wani sendiri pun boleh, Hazwani Zakaria@rtm.gov.my. Nah, Wani bacakan antara kisah ataupun luahan hati saudara menerusi ruangan aku, dia dan lagu. Boleh hantarkan menerusi 0135656128, nombor telefon kami ataupun email yang Wani nyatakan tadi. Untuk petang ini, kalau saudara nak dengarkan suara Anisma Azwati Ahmad, hari ini penyampai dan juga penerbitnya Anisma Azwati Ahmad, coretan daripada Nor Mizawati Manan yang berada di Seremban. Jangan lupa untuk nantikan petang ini 5.30 minit petang, ruangan aku, dia dan lagu.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 1.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 0135656128. Lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tadi, tajuknya Lelaki Warkah Seorang Anak. Lagu ini rakaman tahun 1999, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Saudara, dalam kehidupan ini kita sering berbicara tentang rezeki, rezeki kesihatan. Ada yang menganggap rezeki itu wang ringgit, pangkat, kemewahan. Namun hakikatnya saudara, antara rezeki yang paling besar ialah apabila kita memberi ataupun masih diberi peluang untuk berbakti kepada kedua ibu dan ayah kita. Semakin usia mereka meningkat saudara, langkah mungkin menjadi perlahan, mata pun ada kabur, ingatan mungkin semakin pudar, dan tenaga tak seperti dulu, mungkin tak kuat macam dulu. Mungkin sukar untuk kita melihat senyuman mereka saat ini jika mereka dalam kesakitan. Pada saat itulah saudara, mereka yang memerlukan kasih sayang kita sebagaimana suatu ketika dahulu mereka tidak pernah jemu untuk mencurahkan kasih sayang kepada kita. Pernah tak saudara dengarkan ungkapan 10 orang anak mampu dibesarkan oleh sepasang ibu bapa, namun belum tentu 10 orang anak mampu bersama-sama menjaga dua orang ibu bapa. Ungkapan ini saudara bukan untuk kita menyalahkan sesiapa untuk ketika ini, tetapi sebagai peringatan bahawa kasih ibu dan ayah ini tidak pernah berkira. Sedangkan kasih seorang anak kadangkala diuji dengan kesibukan waktu bekerja, jarak dan waktu. Jadi saudara, ibu bapa tidak pernah meminta untuk kita membalas segala pengorbanan mereka. Cukuplah, jangan biarkan mereka rasa sunyi ketika mereka usia mereka ni makin senja, makin dimamah usia. Jagalah mereka selagi mereka masih ada di sisi, luangkan masa untuk bertanya khabar, menemani mereka berbual, mendapatkan rawatan ataupun sekadar duduk bersama-sama menikmati secawan kopi ataupun menikmati makan tengah hari, minum petang. Mungkin saudara, perkara tu kecil pada pandangan kita, tapi besar nilai di hati mereka.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 1.45 minit tengah hari, saudara. Lagu yang saudara dengarkan tadi tajuknya Masa Berlalu. Lagu rakaman tahun 1976, nyanyian Salamnya Hassan. Waktu ini saudara, cepat masa berlalu untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Tentunya kalau waktu ini menerusi segmen Melodi Klasik. Apapun, nak ucapkan terima kasih kepada pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami 0135656128. Sempat Wani menyapa ni, ada Kak Hamidah Kasim yang berada di Batu Berendam, ada Cik Faisal yang berada di Tanjung Malim Perak, juga ada Pak Long Wahab, ada juga Daddy. Daddy ni dengarkan kami menerusi Klik rasanya, yang berada di Bongkol Pitas Sabah. Terima kasih Daddy. Juga ada Kasih Bonda, ada Cik Lan Selama, ada juga Kak Nani yang berada di Bukit Beruntung Rawang, ada Kak An di Bandar Enstek, juga ada Cik Jalil dan mungkin dengan pasangannya. Terima kasih dengarkan kami Cik Jalil. Juga ada Kak Ina Tuaran Sabah, Nur Hanimah KLIA, juga ada Cik Muhammad Isa bin Wahid yang sedang dengarkan kami, sedang berniaga, katanya berniaga cendol di Kedah. Terima kasih sambil berniaga, sambil dengarkan kami. Terima kasih juga Cik Saleh yang menghantarkan kiriman love. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Cik Kasim, ada juga Kak Yasmin, Kak Asmah, Jamiran Pagoh, Kak Longgrik, Kak Nur Hapipah Desaru, juga ada Aki Ulu, ada juga Aki Ulu yang berada di Kuantan yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Sambil tunggu baiki kereta buruk katanya. Itulah kereta yang paling berjasa kan, Aki. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Pak Ling, Pak Lang Ipin, ada Kak Wan Noriza, Kak Nolaila, Pak Long Krau, juga ada Cik Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mas, Kak Mas 10 Kota Baru Kelantan, juga ada Cik Osman Dahan Ipoh, ada Kak Mia Sara Felda, ada Hairil, Cik Hazri, Kak Zana dari Kelang, ada juga Acik Jamiah Jabar, Kak Rohaya, Kak Nuri Angkasa, Pok Jis pun dengarkan kami, Kak Rosnah Yus, Kak Min Rahim, Kak Tipa, Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau, juga ada Kak Seha, Kak Lan Jerantut, Cik Ishak yang berada di Tanjung Malim, juga ada Kak Radin, Alang JB, Mak Andak Izzat, Mama Ila. Terima kasih yang hantarkan kiriman WhatsApp. Mungkin Wani tak sempat nak menyapa nama satu persatu. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas kiriman doa-doa yang baik. Wani doakan semoga doa-doa yang saudara kirimkan menjadi doa yang terbaik untuk kita semua. Apapun, terima kasih juga kepada Cik Nazri yang berada di Jerantut Pahang, juga ada Kak Kasmah dari Bangi. Terima kasih yang sempat Wani menyapa nama satu persatu. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang Wani kudara bersama dengan saudara. Mungkin waktu ini Wani tak sempat nak menyapa nama satu persatu menerusi WhatsApp di Konti Radio Klasik. Terima kasih atas ruangan waktu saudara mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Terima kasih segala kudrat yang menghantarkan kiriman WhatsApp. Kejap lagi saudara akan ditemani bersama dengan Diani. Wani mohon maaf jika tersalah kata, tersilap bicara. Wani tinggalkan saudara dengan lagu ini, Sepi Suara.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54042 10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
3: Aku, dia dan lagu. Adila.
4: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
3: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila.
4: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
5: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
6: Sujana Arkai pada hari ini.
7: Kentar. K-E-N-T-A-R. Kentar. Kentar adalah sejenis ukuran berat untuk menimbang emas.
6: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Dani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Kembali menemani saudara di ruang udara. Pastinya saya akan terus menemani saudara seperti biasa dalam Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih untuk Hazwani yang dah pun bersama dengan saudara sebentar tadi. Dan pastikan saudara terus kekal setia dengan Radio Klasik. Tak kiralah di mana jua saudara berada waktu ini, mungkin di pejabat mahupun di rumah, terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara. Baiklah saudara, berlalu sebentar tadi lagu nyanyian Italik bersama dengan Wanderers, lagu yang berjudul Harapanku. Dan pastinya harapan saya untuk saudara terus setia temankan saya sehingga pukul 6 petang nanti. Dan sebentar nanti ada lagu nyanyian Mnor bersama dengan The Night Shadow, Menanti Saat Kau Tiba. Dan selepas itu kita dengarkan Rozyah Isa, lagu yang berjudul Salam Doaku. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

0: terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.
1: Tahu ni mahal. Ha?
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih dengan semangat
7: tu? Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Lagu-lagu popular 70

Lagu ciptaan Omar Taib dan liriknya ditulis oleh A. Rauf Jaiz. Baru saja merupakan saudara Ilya Shah, lagu yang berjudul Nada Cinta. Membawa kita ke pukul 2:18 petang. Selamat petang untuk saudara. Mungkin petang-petang ni apa agaknya aktiviti saudara? Kalau yang berada di rumah mungkin tengah minum petang ke? Ataupun saudara yang berada di pejabat ke? Ketika ini dengar juga Radio Klasik, ataupun saudara yang sedang memandu turut dengar Radio Klasik, terima kasih banyak diucapkan. Dan apa kata petang-petang ni saudara hantarkan kiriman saudara untuk kita kongsi bersama. Mungkin ada sesuatu yang istimewa saudara nak kongsikan bersama dengan saya pada petang ini, boleh hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Semoga apa jua yang saudara lakukan pada hari ini, saya doakan dipermudahkan urusannya dan berjalan dengan lancar. Bagi saudara yang berniaga juga, semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih terus layan Radio Klasik waktu ini. Dan pastinya pada petang ini kita nak layan lagu-lagu irama pop Yeye. Sementara nanti ada lagu nyanyian E. Azman, lagu yang berjudul Nada Rindu. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, Dato' R. Ramli bersama dengan Orkes Teruna Ria, lagu yang berjudul Terpesona, lagu ciptaan L. Ramli sendiri bersama dengan Wan Aniza Husin. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

0: berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat.
3: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Mungkin di situ ada 1,000 kata yang tidak pernah terucap. Ada rindu yang dipendam, ada kasih yang masih lagi tersimpan dan ada harapan yang belum pernah padam. Berlalu melibatkan saudara sebentar tadi. Lagu nyanyian Sunny Sahuri, Renunglah Mataku Yang Rindu, lagu rakaman pada tahun 1976. Baik, terima kasih untuk saudara yang terus kekal berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik waktu ini. Ada pun menghantarkan kirimannya, laju hantar ya. Apapun, terima kasih untuk Mak Rock 60 Sin, layan Mestika Klasik sambil memandu lori, katanya Singapura cuaca panas ketika ini, alhamdulillah. Dan selamat petang juga untuk Kalakati Purba yang berada di Sabah, Kak Hamidah Kasim yang berada di Melaka, juga ada Mat Daud Ahmad yang berada di Baling, Kedah. Tak dilupakan juga Kak Asnaminah yang berada di Kampung Bukit Hijau. Metua Tan yang berada di Kuching, Sarawak, katanya dalam kereta tetap layan Radio Klasik. Dan terima kasih juga untuk Kasih Bonda 6 dari Gemencih Negeri 9, setia bersama Radio Klasik menggamit kenangan. Tak dilupakan juga ada Induk Maimun. Hai Induk Maimun. Juga ada Rosnayus yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Katanya di sini selamat bertugas di petang Selasa. Semoga sehat sejahtera. Radio Klasik pilihan nombor satu kami, layan Radio Klasik terbaik. Dan juga kita ada Abdul Jalil Paimin yang berada di Kota Tinggi, Johor. Osman Dahan yang berada di Ipoh, Perak. Tak dilupakan juga kita ada Kak Umu Hasnah yang berada di Perak, layan Mestika Klasik menggamit kenangan. Terima kasih banyak. Baik, nanti saya akan bacakan lagi kiriman saudara. Kita nak terus rancakkan lagi petang ini dengan lagu-lagu petikan gitar rancak pastinya irama Pop Yeye. Ada lagu nyanyian Datin Fatimah Huri, lagu yang berjudul Perpisahan, dan juga lagu ini lagu ciptaan Asnadi Markop dan liriknya ditulis oleh Iromzi. Lagu nyanyian Dendang Remaja, Iromzi bersama dengan The Hooks.

lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Paduan suara Azman Abu Hassan bersama dengan Nina Abu Hassan hanyalah ini membawa kita ke pukul 2.43 minit petang 4 Ogos 2026. Sekarang ni kita dapat melangkah masuk ke bulan kebangsaan, bulan yang mengingatkan kita tentang perjuangan, pengorbanan dan semangat perpaduan yang menjadi asas kepada negara yang kita cintai. Walaupun berbeza latar belakang, semangat saling membantu dan bekerjasama menjadi asas yang menyatukan rakyat Malaysia. Jadi sama-samalah ya, kita sebagai rakyat Malaysia untuk kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati makna sebenar kemerdekaan. Baik saudara, sambil-sambil saudara yang tengah sibuk mungkin tengah pasang bendera dekat rumah ke, ataupun yang pasang bendera dekat pejabat ke, terus dengar Radio Klasik. Sambil-sambil itu juga saudara boleh terus hantarkan kiriman saudara melalui WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau ada temu janjinya pada pukul 3 petang ini, pastikan saudara hadir seawal yang mungkin. Kalau boleh sebelum pukul 3 lah kan. Kalau orang kata janji tu kenalah ditepati. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan lagu nyanyian Jaafar Osman, Kalung Asmara. Juga lagu ini Datuk Jeffrey Dean bersama dengan The Sick Loud 5, lagu yang berjudul Termenung.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Aku, dia dan lagu
2: Adila.
3: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
2: Adila.
3: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
0: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila. Aku, dia dan lagu.
4: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik.

Lagu ciptaan A. Ali dan liriknya ditulis oleh Zainal Bahrum Farida dengan Jikalau Tak Sehaluan. Dalam hidup ni, tak semua orang akan sehaluan dengan kita. Ada yang berbeza pendapat, berbeza cara berfikir, malah berbeza cita rasa pun ada. Tapi adakah setiap perbezaan itu perlu berakhir dengan pertengkaran, atau sebenarnya perbezaan itu boleh mengajar kita untuk lebih memahami satu sama lain? Tak sehaluan ni bukanlah bererti bermusuhan. Kadang-kadang kita hanya melihat destinasi yang sama tetapi melalui jalan yang berbeza. 2.55 minit petang. Baiklah saudara, kita juga dah pun menghampiri pukul 3 petang. Tepat pukul 3 petang nanti kita akan bersama dalam rancangan Tajaan lebih kurang 15 minit. Dan selepas pukul 3 petang nanti ada lagu-lagu yang pastinya akan terus menggamit kenangan lalu saudara, lagu-lagu irama pop. Nak tahu lagu apa, kena terus kekal setia dengar Radio Klasik. Tak kira di mana jua saudara berada. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, G. Yusof bersama dengan The Honey Blues. Lagu yang berjudul Remaja.

0: 3 klasik 2 hingga 6 petang.
1: Mestika Klasik, baiklah saudara, tepat pukul 3 petang. Seketika kita nak bersama dalam rancangan Tajaan lebih kurang 15 minit bersama dengan saya di talian. Kita ada Puan Nurul Atirah yang merupakan pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ, apa khabar hari ni?
1: Alhamdulillah sihat. Kalau dengar suara Puan Atirah ni, saya pasti ada promosi untuk pendengar Radio Klasik, betul?
2: Betul tu DJ.
1: Baik, jadi silakan.
2: Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Alhamdulillah, syukur kita masih diberi peluang bertemu lagi petang ini. Saya sangat mengharapkan saudara dan saudari semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan dipermudahkan segala urusan. Baik, macam biasa di slot Tajaan ini saya nak berkongsi lagi tentang produk yang memang selalu saya bawakan, iaitu Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1/5. Saya tahu masih ramai lagi yang tertanya-tanya ni, apa bezanya Perfive ini dengan Pati Sarang Burung Walet yang lain. Sebab sekarang ni memang banyak sangat produk dekat pasaran kan. Dan produk kami ni saudara, bukan sekadar Pati Sarang Burung Walet yang biasa, tapi kami menggabungkan 4 bahan semula jadi dalam satu botol. Dari segi warna, tekstur, sampailah ke rasa pun memang lain daripada yang lain. Ramai pelanggan kami bila sebut saja Perfive, mereka dah tahu. Jadi insyaAllah sepanjang perkongsian petang ini saya nak cerita lagi dengan saudara tentang kelebihan Perfive, kenapa ramai yang masih setia mengamalkannya dan macam mana ia boleh dijadikan amalan harian untuk menjaga kesihatan. Dan ada yang tanya saya, kenapa Pati Perfive ni berwarna merah? Dia tak sama macam Pati Sarang Burung Walet yang lain. Memang soalan ni selalulah orang tanya saya. Sebenarnya saudara, warna merah tu datang daripada gabungan yang ada dalam Perfive ni sendiri. Antaranya Delima dan juga Roselle, yang memang secara orang kata semula jadinya menghasilkan warna kemerahan tu. Jadi saudara tak perlu risau. Memang kami tak ada gunakan perwarna untuk bagi nampak cantik ke atau nampak lagi menarik. Dan ramai pelanggan saya, mereka pun tak sangka rasa Perfive ni saudara sangat sedap. Selalunya orang dengar produk kesihatan, orang dah bayang rasa pahit ke atau rasa pelik kan. Tapi Perfive ni lain. Rasanya memang sedap, masam dan manis yang seimbang. Lebih-lebih lagi kalau minum sejuk-sejuk, memang sangat-sangat sedap. Sebab tu ramai pelanggan kami bukan sekadar amal untuk kesihatan, tapi orang jadi seronok nak minum setiap hari. Bayangkan budak-budak pun suka, apa tak lagi kita ni. Dan kalau sebut tentang Sarang Burung Walet ni saudara, sebenarnya bukan satu benda yang baru. Dari dulu lagi orang dah tahu khasiatnya, cuma bezanya zaman dulu bukan semua orang mampu beli. Sebab harga, minta maaf cakap, memang mahal saudara. Sebab tu kami hasilkan Perfive ini supaya lebih ramai orang berpeluang rasa kebaikan Sarang Burung Walet ni. Bukan setakat kebaikan Sarang Burung Walet saja yang saudara dapat, kami gabungkan sekali dengan Delima, dengan Roselle dan juga madu, supaya setiap botol ada lebih banyak lagi manfaat untuk kesihatan saudara. Ramai orang kenal Sarang Burung Walet ni sebagai kolagen yang baik untuk kecantikan kulit. Tapi sebenarnya ramai juga yang mengamalkannya sebagai sebahagian daripada menjaga kesihatan kita ni secara keseluruhan. Sebab tu bila minum dan amalkan Perfive ni setiap hari, saudara akan rasa badan lebih segar, lebih bertenaga. Nak buat kerja rumah, nak berkebun, nak berniaga, bekerja pun lebih bersemangat berbanding sebelum ni. Dan buat saudara yang ada masalah berkaitan saraf, Perfive ni saudara sangat bagus untuk melancarkan sistem pembuluh darah kita. Jadi buat saudara yang ada masalah saraf terutamanya, yang selalu rasa kebasangan kaki, sakit lutut dan sebagainya, saudara cubalah dengan produk Perfive ini. Dan kalau kata sebelum ni saudara ada masalah susah nak tidur malam, atau badan selalu rasa letih, ataupun badan selalu berangin je kan, saudara kena cuba Perfive ni. Saudara akan rasa badan lebih ringan, tidur lebih lena, kulit pun lebih bersih. Bukan tu saja, yang ada masalah sembelit pun makin lancarlah pembuangan saudara selepas ini. Sebab Perfive ni saudara, ia jaga dalaman kita. Segala benda-benda kotor, segala toksin, semuanya keluar dari badan kita. Barulah kita rasa badan kita ni ringan dan dalaman kita ni pun dapat berfungsi dan pulih semula. Dan ramai juga yang amalkan Perfive ni saudara untuk stabilkan bacaan tekanan darah, bacaan gula dan kolesterol pada tahap yang lebih baik. Cuma saya nak jelaskanlah, Perfive ini bukan ubat. Perfive ini cuma sebagai sokongan untuk bantu stabilkan dan seimbangkan bacaan tersebut. Jadi yang belum pernah cuba Perfive ini, saya sarankan saudara pergi hari ini dan cuba tengok perubahan tu sendiri pada kesihatan saudara. Saya jamin, saya jamin saudara rasa sangat puas hati. Jadi petang ini saya nak bagi peluang untuk saudara dapatkan Perfive dengan harga bajet dan lebih mampu milik saja. Saya bagi saudara pilihan antaranya package A, 3 botol Perfive hanya RM100. Dan package B, 8 botol Perfive dengan harga RM200 sahaja. Dan sepanjang bulan Ogos ini special sikit, sebab setiap pembelian yang saudara buat tidak ada cas penghantaran dikenakan. InsyaAllah saudara konsisten saja pengambilan Perfive ini, lama kelamaan saudara akan nampak perubahan. Harga mampu milik untuk semua, memang rugi kalau tak cuba sekarang. Boleh cuba hari ini, nanti kalau serasi boleh repeat lagi. Sementara harga tengah murah ni, saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik DJ, kita berehat seketika.
1: Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali semula bersama dengan Puan Nurul Atira sebentar sahaja lagi.

0: Mestika Klasik.
1: Mestika Klasik kembali bersama dalam rancangan Tajaan bersama dengan kita di talian Puan Nurul Atirah, pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy, nak kongsikan lagi kebaikan. Silakan Puan Nurul Atirah.
2: Baik, saya sambung sikit lagi DJ. Baik, jadi saudara, untuk petang ini saya bukan bawakan sekadar suplemen biasa. Tapi saya bawakan Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 yang berkualiti, yang bantu untuk rawat dan pulihkan kesihatan dalaman dan luaran saudara. InsyaAllah Pearl 5 ini selamat untuk semua. Jadi hari ini saudara dapatkan combo bajet pilihan. Sama ada package A 3 botol Pearl 5 RM100 atau package B 8 botol Pearl 5 dengan harga RM200 sahaja. Saya tak nak jual mahal-mahal sekarang ni sebab saya nak bagi peluang saudara cuba Pearl 5 ni. Kalau harga asal sebotol Pearl 5 ni saja saudara dalam RM155. Jadi kalau saudara nak jimat, terus buat tempahan hari ni. Jangan tunggu esok ke, jangan tunggu lusa ke. Terus dapatkan hari ni, dan nanti kalau kata nak repeat lagi, bulan ni masih ada percuma penghantaran lagi. Saudara boleh hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik saudara dan saudari, kalau sebelum ni saudara nak beli suplemen-suplemen yang berasaskan sarang burung walid, memang sangat mahal. Betul tak? Jadi hari ni saya nak bantu saudara dapatkan suplemen tambahan yang berasaskan sarang burung walid. Tapi kita ekstrakan lagi bahan dia dengan kebaikan delima, kebaikan rozel dan juga kebaikan madu. Sebab tu perfas ni saudara akan dapat dengan rasa yang sangat sedap. Bukan rasa kosong semata. Dan kebaikan yang saudara dapat pun bantu untuk penjagaan keseluruhan badan saudara. Untuk perfas ni saudara, jangan risau kalau kata yang ada masalah kesihatan je ke boleh amalkan perfas ini. Jawapannya tidak. Baik yang sihat walafiat, baik yang ada masalah kesihatan biasa-biasa, sampailah yang ada masalah kesihatan kronik pun tak ada masalah untuk amalkan. Jadi apa yang sempat saya kongsikan hari ini saudara adalah ikhtiar saya untuk bantu saudara sihat dengan pengambilan produk yang dijamin kualitinya, dijamin keberkesanannya. Kami ada halal dan juga kelulusan daripada JAKIM dan juga MESTI. Jadi yang ada masalah berkaitan saraf ke, masalah migrain ke, masalah sembelit ke, ataupun masalah badan berangin, ataupun masalah kesihatan-kesihatan yang lain, dengan Pati Sarang Burung Walid Pearl 5 ni saudara boleh dijadikan sebagai suplemen tambahan untuk penjagaan kesihatan saudara. Jadi petang ni saudara boleh pilih combo Pearl 5 mengikut bajet saudara. Kalau kata baru nak cuba Pearl 5 ini, boleh ambil package A 3 botol Pearl 5 hanya RM100 sahaja. Kalau kata nak terus konsisten, malas dan nak beli banyak kali, terus ambil package B 8 botol Pearl 5 dengan harga RM200 sahaja. Kalau sebelum ni nak beli ada cas penghantaran, tapi hari ni saya bagi percuma penghantaran saja. Jadi saudara yang bandar berminat untuk dapatkan package A atau package B, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya buka juga pembayaran secara COD. Barang dah sampai nanti baru bayar. Yang penting order sahaja dulu, saudara cuba dan rasa perubahan dengan Pearl 5 itu sendiri. Terus hubungi kami sekarang di talian 014-988-2436. Alhamdulillah, sekian dulu daripada saya untuk petang ini. Terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Puan Nurul Atirah, pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Embark Kri bersama dengan The Antarctics, lagu yang berjudul Manis Manja, dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Levantons, Harapan Menjelma.

0: peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

saudara dengan siapa dia? Siapa dia? Siapa saya? Saya Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara semanis kata yang menemani saudara di ruang udara waktu ini, ketika ini dalam Mestika Klasik. Pastinya saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih untuk saudara yang terus kekal setia juga bersama dengan saya, menemani saya menerusi WhatsApp Radio Klasik. Selamat petang untuk Kak Nur Leila yang berada di Batu Pahat, Johor. Katanya selamat bertugas petang ni, ada peluang dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak. Tak dilupakan juga, kita ada Kak Yan yang berada di Jeniang, Kedah. Rasa macam zaman remaja bila dengar Radio Klasik. Terhibur. Terima kasih atas hiburan yang diberi. Sama-sama. Pastikan terus layan Radio Klasik, okey? Dan ini pula seterusnya kiriman daripada Kak Ida Suraya yang berada di Parit Buntar, Perak. Selamat bersiaran dalam segmen Mestika Klasik. Dan seterusnya ini, Denny nak ucapkan juga selamat petang untuk Acik Rus yang berada di Padang Rengas, Perak. Terima kasih kerana lagu-lagu yang diputarkan benar-benar mengusik jiwa. Tak tahu nak cakap macam mana ya, sebab bila dengar lagu-lagu yang disiarkan, membuatkan teringat akan kisah-kisah silam. Terima kasih banyak. Juga ini pula kiriman daripada Mama Tina yang berada di Fraser Hill. Katanya layan Radio Klasik best sangat walaupun tengah sibuk bancuh tepung pisang goreng untuk jualan petang ni. Terima kasih banyak untuk Mama Tina sambil berniaga dengar Radio Klasik. Semoga dimurahkan rezekinya. Dan ini pula selamat petang Dini nak ucapkan kepada Murad Din yang berada di Kuala Kangsa. Juga kita ada siapakah ini, Kak Kasmah Ibrahim dari Bangi. Katanya Radio Klasik teman setia Kak Kasmah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan kiriman. Kalau berkesempatan, insyaAllah saya akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara. Tapi sebelum tu, ayuh kita nak terus rancakkan lagi irama pop. Ada lagu nyanyian A. Wahid, Selamat Tinggal. Tapi jangan ucap lagi selamat tinggal, belum lagi tamat siaran Mestika Klasik. Dan selepas itu kita dengarkan Jah Murniwati bersama dengan Jaya Murni, lagu yang berjudul Teruna Pujaan.

Kembali mengimbau suara yang pernah menghiasi dunia muzik tanah air era 80-an menerusi lagu-lagu yang cukup menyentuh perasaan. Aziz Ahmad dengan Dari Jelingan Matamu, lagu rakaman pada tahun 1982, lagu ciptaan M. Masnawi. Baik saudara, kita juga dapat menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Untuk lagu-lagu irama pop ye-ye, sampai sini sahaja. Esok saudara boleh dengarkan kembali untuk lagu-lagu irama pop ye-ye 2 hingga 4 petang. Lepas tu diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Selepas pukul 4 petang ini juga, lagu-lagu terbaik akan saya sajikan khas untuk saudara. Pastinya juga lagu-lagu yang akan terus mengimbau kenangan lalu saudara. Kalau ada lagu-lagu yang memang mengimbau kenangan saudara, nak kongsikan juga bersama dengan saya pun boleh menerusi WhatsApp Radio Klasik. Ayo kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, A. Anis bersama dengan The Clans, lagu yang berjudul Gadis Pujaan.

4:06 minit petang melepasi sudah pukul 4 petang. Berlalu menghiburkan saudara sebentar tadi lagu nyanyian Rahman Kadir dengan Jangan Takut dengan Bayang-Bayang Sendiri. Kadang-kadang yang paling menakutkan bukanlah cabaran di hadapan, tetapi ketakutan yang kita tercipta dalam fikiran sendiri. Dan jangan takut dengan bayang-bayang sendiri. Yakinlah pada kemampuan diri saudara, kerana setiap langkah yang berani adalah permulaan kepada sesuatu yang lebih baik. Mungkin sebelum ni saudara pernah rasa takut untuk mencuba sesuatu, tapi akhirnya berjaya. Itulah yang memberi saudara keberanian untuk melangkah. Mestika Klasik masih lagi bertemankan saya, Diani Syazlina. Saudara jangan tukar siaran, kerana saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu ini. Lagu nyanyian Suhaili Syamsuddin, Menanti Bahagia Menjelang, dan juga Kaza Kerana Urusan. Lagu rakaman pada tahun 1985, lagu ciptaan Ismail Han dan liriknya ditulis oleh Dato' Abdul Hassan. Jadi terus kekal setia dengan Radio Klasik. Pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan

Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Suhaimi Mior Hassan dengan Misteri Cinta, 4:22 minit petang. Selamat minggu petang buat semua pendengar setia Radio Klasik. Semoga dengan secawan minuman saudara waktu ini dan sedikit waktu berehat, dapatlah menyegarkan kembali semangat untuk meneruskan hari saudara. Sama ada yang sedang menikmati kopi, teh atau apa saja minuman kegemaran saudara waktu ini, semoga petang ini juga terus memberikan ketenangan dan senyuman buat saudara. Tapi ada kajian mendapati dengan menghidu aroma kopi sahaja boleh membuat seseorang berasa lebih segar dan kurang letih walaupun belum sempat meminumnya. Betul ke peminat-peminat kopi ni? Nak tanya juga. Kalau betul, boleh kongsikan juga bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik. Baik, selamat petang juga Dani nak ucapkan untuk Kak Nur Leila yang berada di Batu Pahat, Johor. Selamat petang buat DJ Dani, selamat bertugas. Petang ni katanya ada peluang dengar siaran Radio Klasik. Terima kasih banyak. Tak dilupakan juga untuk Kak Intan Abdul Jalil yang berada di Johor Bahru City Square. Selamat petang dan salam sejahtera. Terima kasih menyiarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Dan Kak Intan sedang bertugas sambil dengar Radio Klasik, menggamit kenangan dulu, kini dan selamanya. Terbaik Radio Klasik menyiarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih juga untuk Kak Intan kerana terus memilih Radio Klasik sebagai pilihan waktu ini. Dan juga selamat petang dia ni nak ucapkan untuk sahabat kita ini, Yaakob Suti yang berada di Kuching, Sarawak. Juga kita ada kiriman Kak Yan yang berada di Jeneng, Kedah. Juga seterusnya ini pula kita ada kiriman Acik Nur Malamat yang berada di Pulau Tiga Parit. Abang Finn yang berada di Tawau, ucapan selamat mendengar siaran Radio Klasik kepada sahabat di Filda Umas Kalabakan. Semoga terhiburlah hendaknya, ya. Dan ini pula Muhammad Kasim yang berada Bintulu, Sarawak, yang turut dengar Radio Klasik waktu ini. Kak Zaliha yang berada di Singapura. Kak Zana yang berada di Klang sambil masak, sambil layan Radio Klasik. Baik, saya akan terus putarkan lagi lagu-lagu yang terbaik. Ada lagu nyanyian Salamia Hasan, lagu yang berjudul Gelombang, lagu petikan dari filem Tiada Esok Bagimu. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan Datuk Hil Amir, lagu yang berjudul Mata.

Dato' Jemaah Abdillah dengan Kembalilah 4:36 minit petang. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4:42 minit petang masuk waktu solat fadu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fadu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan lagi hiburan Uji Rashid, penawar di hati menghiasi petang saudara.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, sebentar tadi tepat pukul 4.42 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita juga dah pun menghampiri pukul 5 petang. Seperti biasa tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dalam utama 5 petang. Dan Dani akan kembali semula bersama dengan saudara untuk di jam yang terakhir selepas pukul 5 petang nanti. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kentar. K-E-N-T-A-R. Kentar. Kentar adalah sejenis ukuran berat untuk menimbang emas.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: istimewa di Radio Klasik. Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja. Terima kasih Abang Ajis sebab belanja teh tarik dengan roti canai sarang burung dua keping ni ha. Boleh kenyang sampai malam Alia tau. Oh. Lagi-lagi bila tengok Abang Ajis asyik tersenyum je dari tadi. Apa yang gembira sangat tu?
1: Oh, memelah muka tengah suka hati. Abang Ajis pun suka tengok Alia selera makan lepas tambah. Oh, apa pula Abang Ajis pun tengok hati berbunga-bunga dalam ni. Dalam keadaan hati berbunga-bunga jangan kata roti dua keping. Sekele roti pun Abang Ajis boleh belanja.
0: Hai, amboi. Alia nak buat apa kilang roti? Apa yang berbunga-bunga sangat tu? Cerita sikit.
1: Dahlah. Gembira lah hati ni. Pah pulak muka anak saudara Abang Ajis si Jame tu. OKU tu ke? Katanya boleh sambung belajar. Pah dapat pulak berita gembira tadi ni. Katanya dia luluh bantuan kewangan oleh kurek upaya daripada Kementerian Pendidikan Tinggi.
0: Alhamdulillah. Banyak ke bantuannya?
1: Banyak kan juga lah. RM3,100 setiap semester. Jadi kalau setahun, enggak 6,200 lah.
0: Banyak juga tu.
1: Banyak.
0: Bolehlah bantu ringankan kos belajar.
1: Memang itulah tujuannya pun. Bantuan tu meliputi yurai pengajian, yurai penginapan dan juga elang wesaku. Hok bagusnya tu Alia. Tu ambil kira tarah pendapat teh keluarga pun.
0: Baguslah macam tu. Jadi siapa yang layak memohon?
1: Hok layak mestilah pelajar hok berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan ada kad OKU. Lepas tu belajar di universiti awam, politeknik, kolej komuniti ataupun IPT swasta di bawah selia AKPT.
0: Tapi ada syarat lain juga tak?
1: Ada. Pemohon mestilah tidak menerima biasiswa baru dan tertakluk kepada syarat penajaan semasa juga.
0: Tapi kalau nak mohon, susah ke?
1: Tidaklah susah mana. Tidaklah sesusah memohon kelulusan daripada Kak Mastura dengan Kak Mila. Dia semua tu secara dalam talian melalui sistem penajaan oleh kurek upaya. SISPO panggil. Daftar akaun, isi maklumat. Apa tu? Muat naik dokumen. Mudah.
0: Dalam menjawab soalan tu berani eh. Dokumen apa yang diperlukan tu?
1: Tak banyak. Salinan kad OKU JKM, salinan kad pengenalan, surat tawaran IPT, salinan kad matrik dan penyatu akaun bank tu ya.
0: Lengkap juga eh. Tapi kalau dah cukup syarat, rugi pula kalau tak cuba.
1: Rugilah Alia. Ilmu jangan terhenti sebab kekengah keuangan. Rezeki macam ni kita kena rebut.
0: Betul. Rezeki si Jamil dapat bantuan kewangan OKU. Rezeki Alia dapat makan percuma hari ni. Alhamdulillah.
1: Abang Ajik pun rezeki juga. Rezeki Abang Ajik dapat makan dengan Alia ni lama dah tak jumpa dengan Alia. Sibuk seumur dek pula.
0: Sibuk eh. Sibuklah juga. Tapi taklah sesibuk Abang Ajis dengan Cik Saliha. Maklumlah dah jadi rakan kongsi jualan kambing perak Abang Ajis sekarang kan. Makin rapat. Makin mesra. Tak gitu?
1: Jangan nada dia tu. Macam ada nada C-E-M-B-U-R-U bunyinya.
0: Cemburu? Lambat lagi Alia nak cemburu. Tapi kan, orang kata kalau kita sayangkan seseorang tu, kita kena belajar untuk melepaskan. Cewa.
1: Malas nak fikir.
0: Tapi hari ni, Alhamdulillah, sedap betul orang belanja. Makan free ni lain rasa dia, belanja kan?
1: Lain. Esok-esok lain lagi rasa dia.
2: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Melepasi sudah pukul 5 petang di jam yang terakhir. Dia ni akan temankan saudara untuk edisi hari Selasa hari ini 4 Ogos 2026. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama dengan saya dari 2 petang sehinggalah sekarang ini di jam yang terakhir yang menanti-nantikan. Aku dia dan lagu Adila sebentar nanti 5.30 minit petang akan saya kongsikan siapakah pengirimnya. Dan sementara tadi telah pun kita dengarkan ulangan untuk Cubit-Cubit Manja. Jadi saudara boleh dengarkan kembali cerita baru di Taman Menggamit Kenangan esok 7.30 minit pagi dan siaran ulangannya 5.15 minit petang. Dan 5.30 minit petang nanti, Aku, Dia dan Lagu Adila telah pun dikirimkan oleh Normizawati Manan yang berada di Seremban Negeri Sembilan, disampaikan dan merupakan terbitan Anisma Azwati Ahmad dengan tajuknya pada hari ini Jodoh. Tiga buah lagu yang akan diputarkan, Tiada Noktah Cinta, lagu nyanyian Fauzia Latif, Bukalah Hatimu Umbrella dan juga Dialova dengan Onci. Baik saudara, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu nyanyian Black Dog Bone, Si Gadis Ayu, dan selepas itu Exist, Langkah Seiringan. Jadi izinkan saya untuk undurkan diri. Tugasan saya dah pun berakhir. Jadi selepas ini Azlan Omar akan terus menemani petang saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam Ritma Klasik. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas, Pulau Pinang.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Pada usia 39 tahun, aku sudah hampir berdamai dengan kenyataan bahawa mungkin aku akan menghabiskan sisa hidup sebagai seorang wanita bujang. Bukan kerana aku tidak pernah berusaha mencari pasangan atau kerana aku terlalu memilih. Tetapi, jodoh itu seperti tetamu yang sesat jalan. Tak kunjung tiba. Ada orang yang diketuk pintu hatinya pada usia muda. Ada yang terpaksa menunggu bertahun-tahun sebelum tetamu itu sampai ke halaman hatinya. Aku adalah antara yang menunggu agak lama. Mencari tapi tak berjumpa. Aku bukanlah tidak cantik. Cuma mungkin kerana taraf pendidikanku agak tinggi, maka tak ada yang berani mendekat. Dalam bahasa masyarakat, aku sudah masuk dalam kategori yang membuatkan orang mula bercakap perlahan-lahan di belakang. Perkataan andar tu sudah menjadi seperti bayang-bayang yang mengikut ke mana sahaja aku pergi. Lucunya, orang yang paling risau tentang status diriku bukan aku, tetapi orang sekeliling. Kalau aku pergi kenduri kahwin, aku rasa seperti masuk ke sebuah pusat temuduga. Belum pun sempat duduk, belum sempat menikmati nasi minyak dan ayam masak merah, sudah ada mata yang memerhati dan kepala yang mula membuat kira-kira. Ada yang bertanya dengan nada simpati. Malah yang kepo dan nak dijadikan modal bergosip pun ramai. Ada pula yang bertanya seolah-olah aku menyimpan rahsia besar negara. Aku hanya mampu tersenyum. Kadang-kadang aku terfikir, kalau ada pertandingan mencari calon suami, mungkin aku sudah layak menjadi juri kerana terlalu banyak melihat contoh calon yang diperkenalkan orang. Mak adalah orang yang paling tidak pernah menyerah kalah. Baginya, selagi aku belum berkahwin, pintu usaha tidak boleh tertutup. Setiap kali pulang ke kampung, pasti ada cerita baharu tentang seseorang yang mungkin sesuai untukku. Ada calon hobinya mengira duit sehingga aku takut dia akan kira juga berapa banyak nasi yang aku makan. Kedekut, bakhil, tak nak laku. Ada calon yang terlalu serius sehingga aku rasa kalau berkahwin dengannya, mungkin aku perlu membuat janji temu dahulu sebelum mahu bergurau. Ada juga calon yang lebih banyak bercerita tentang kereta daripada kehidupan. Aku mendengar semuanya dengan sabar. Dalam hati aku hanya berkata, ya Allah, kalau ini bukan jodohku, jauhkanlah dengan cara yang baik. Sehinggalah pada suatu hari, Mak datang membawa satu cadangan yang akhirnya mengubah seluruh hidupku. Nama pemuda itu Kamal. Dia mahu dijodohkan dengan aku. Mati akal aku nak menolak permintaan Mak. Entahlah, kali ini aku tidak beria-ia mengelak. Aku serahkan pada ketentuan takdir. Untung sabut, timbul. Untung batu, tenggelam. Sepenuhnya, aku berserah. Aku pasrah.

Kamal, pemuda berkarisma. Dia anak saudara kepada sahabat baik Mak. Aku menyambut berita itu dengan perasaan biasa-biasa saja pada awalnya. Esok lusa, calik butlah budak tu. Aku ketawa sendiri. Malas aku nak membantah cakap Mak. Kali ini, aku turutkan saja. Cuma, apa yang membuatkan aku terkedu bila mengetahui Kamal baru berusia 24 tahun. Baru bertugas sebagai seorang guru di sekolah menengah di daerahku. Aku terdiam. Tidak kerana dia bukan lelaki idamanku atau dia tidak kacak, tapi kerana jarak usia kami berselang 15 tahun. Bayangkan, semasa aku tingkatan 3 dan menduduki PMR, dia baru lahir. 15 tahun jaraknya. Ish. Selayaknya aku ini dipanggil kakak. Dalam fikiranku, ini bukan lagi sekadar perbezaan umur. Ini sudah seperti satu bahan untuk orang kampung membuka cerita semasa petang-petang di beranda rumah. Aku membayangkan pelbagai perkara. Mungkin dia belum bersedia tapi dipaksa keluarga. Mungkin dia akan rasa aku terlalu tua untuk menjadi isterinya. Mungkin selepas melihat aku, dia akan mencari alasan untuk menghilangkan diri seperti mesej yang tidak dibalas. Aku sendiri sudah bersedia untuk menerima penolakan. Malah dalam hati aku berharap dia menolak supaya aku tidak perlu melalui rasa malu. Aku tetap berdoa supaya majlis kami tidak menjadi. Keresahan itu terus menghantui aku. Namun, Allah mempunyai rancangan yang jauh lebih indah daripada sangkaan manusia. Kamal bersetuju. Dia bersedia memperisterikan aku. Aku benar-benar terkejut. Bukan sekali aku bertanya semula kepada Mak untuk memastikan aku tidak tersalah dengar. Betulkah dia tahu umur aku? Betulkah dia tahu beza usia kami? Betulkah dia faham bahawa aku bukan gadis 20-an yang baru mengenal dunia? Jawapannya tetap sama. Dia tahu, kata Mak. Dan dia tetap memilih aku. Saat itu aku sedar, kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan pandangan manusia sehingga terlupa bersyukur apa yang Allah sudah aturkan. Pertemuan pertama kami juga tidak seperti cerita cinta dalam novel. Tiada rama-rama berterbangan di taman mawar yang berkembang. Tiada muzik romantik bermain menjadi latar pertemuan. Yang ada hanyalah dua orang manusia yang sama-sama kekok. Aku datang dengan perasaan berhati-hati. Kamal pula datang dengan wajah seorang lelaki muda yang keanak-anakan tetapi kelihatan tenang. Yang membuatkan aku hampir ketawa ialah penampilannya ketika itu. Dia datang dengan selipar yang tidak sepadan. Sebelah hitam, sebelah lagi coklat. Aku tidak tahu sama ada mahu melihat wajahnya atau melihat seliparnya. Dalam hati aku berkata, mungkin ini petanda bahawa lelaki ini tidak terlalu cerewet. Dan mungkin itu yang membuatkan aku selesa. Dia tidak cuba menjadi orang lain. Dia menjadi dirinya sendiri. Perkenalan kami berjalan perlahan-lahan. Aku mula mengenali seorang lelaki yang jauh lebih matang.

daripada usianya. Dia tidak melihat aku sebagai wanita yang lebih tua. Dia melihat aku sebagai seorang insan yang ingin dicintai dan dihargai. Aku pula mula belajar bahawa usia bukan ukuran kematangan seseorang. Ada orang yang tua tetapi masih belum tahu menghargai hati orang lain. Ada orang yang lebih muda tetapi mampu memberi ketenangan yang kita cari sepanjang hidup. Akhirnya, kami berkahwin dalam sebuah majlis yang sederhana. Tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup untuk membuatkan hati kami penuh dengan rasa syukur. Namun seperti biasa, sebuah perkahwinan bukan hanya menyatukan dua hati, ia juga mempertemukan kita dengan pelbagai jenis manusia. Ada yang mendoakan, ada yang menyokong, dan ada juga yang menjadikan kehidupan orang lain

Ada saudara mara yang melihat kami seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Ada yang menyangka aku kakaknya. Atau saudara yang lebih tua. Malah ada yang bertanya dengan wajah serius, bagaimana kami boleh terjumpa jalan untuk berkahwin. Aku hanya tersenyum. Kerana aku tahu, orang hanya melihat apa yang berada di depan mata. Mereka tidak melihat bagaimana Kamal menjaga hati aku. Mereka tidak tahu bagaimana dia sentiasa membuat aku ketawa ketika aku sedih. Mereka tidak tahu bagaimana dia menjadi tempat aku bersandar ketika aku letih. Kamal tidak pernah melawan kebencian orang dengan kata-kata. Dia hanya membuktikan melalui perbuatannya. Tahun demi tahun berlalu, perbezaan usia yang dahulu menjadi bahan bualan akhirnya menjadi perkara yang kami sendiri lupa. Yang tinggal hanyalah dua insan yang belajar memahami kelemahan masing-masing. Kami juga melalui satu ujian yang besar. Kami tidak dikurniakan cahaya mata. Sebagai seorang wanita, aku tidak menafikan ada hari-hari tertentu hati ini terasa kosong. Aku pernah melihat wanita lain mendukung anak mereka dan bertanya dalam hati, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu? Aku pernah menangis dalam diam. Namun, Kamal tidak pernah membiarkan aku merasa kurang. Dia sentiasa mengingatkan bahawa keluarga bukan hanya tentang darah yang mengalir dalam tubuh yang sama. Kadang-kadang, keluarga adalah tentang hati yang memilih untuk tinggal bersama. Rumah kami mungkin tidak dipenuhi suara anak-anak sendiri, tetapi sentiasa terbuka untuk anak-anak saudara. Mereka datang membawa keriuhan, menghabiskan makanan di dapur, membuat rumah bersepah. Dan selepas mereka pulang, aku dan Kamal akan memandang keadaan rumah sambil ketawa. Aneh benar manusia. Dulu kita mahu rumah yang kemas. Apabila rumah sudah terlalu sunyi, kita pula merindui kekecohan. Kini usia kami semakin meningkat. Kamal yang dahulu muda dan sering disangka adikku, kini sudah sama-sama berkedut, masih memegang tangan aku dengan lembut dan rambut yang mula memutih. Orang yang dahulu berkata kami tidak sekufu mungkin sudah lupa tentang kata-kata mereka. Tetapi aku tidak pernah lupa satu perkara, bahawa Allah tidak pernah tersalah memilih seseorang untuk kita. Aku pernah menyangka usia 39 tahun adalah tanda bahawa aku sudah terlambat. Rupanya tidak. Aku cuma sampai pada waktu yang Allah sudah tetapkan. Dan lelaki yang datang pada saat aku hampir berhenti berharap itu adalah lelaki yang mengajar aku satu perkara paling penting dalam hidup. Cinta tidak melihat angka. Cinta tidak membaca kalender. Cinta hanya mengenal hati yang mahu menjaga dan dijaga. Dan hingga hari ini, apabila aku berjalan di sebelah Kamal, jika masih ada yang menyangka aku kakaknya, aku hanya tersenyum. Kerana mereka mungkin tersilap melihat usia, tetapi Allah tidak pernah tersilap mengatur jodoh. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak, pilihkan Kamal untuk anak Mak. Terima kasih, Kamal, memilih aku menjadi isterimu.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebatnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebat Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebat Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.

Baik, buka radio saudara. Dan dalam pada buka radio, kita nak buka langkah. Sebelum buka langkah, kita pasang kuda-kuda dulu. Pasang kuda-kuda, biar tegap, biar kukuh, biar kemas tapaknya saudara, agar teguh langkah yang akan kita mulakan pertemuan untuk petang ini, agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan. Dan memulakan langkah pertemuan untuk petang ini, hamba menyambung tugasan ini, memulakan pertemuan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Salam salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk akan menyampai rakan juruhebah Diani Shazlina Ahmad Rasdi yang dah pun selesai tugasannya saudara. Menyambung tugasan ini, hamba pendekar Azlan Omar memulakan langkah pertemuan untuk petang hari Selasa. Untuk hari ini, Selasa yang selesa lah hendaknya, ataupun Selasa disebut sebagai Kejora dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Kejora, petang Kejora 4 Ogos 2026 bersamaan hari yang ke-20 untuk bulan Safar. Dan ya, macam biasa saudara, hamba hadir dengan perbekalkan kasih itulah, kasih sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah pula lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuat-buat. Sampai habis nafas dia. Gambarannya banyak gasing yang ada ni. Segala gasing yang ada untuk dijadikan sebagai bekalan untuk terus menemani pertemuan kita untuk petang Selasa. Petang Selasa ataupun Kejora petang ini. Dan dalam pada menikmati suasana petang yang indah. Nyaman suasana petang. Gambaran dengan doa ada bunyi kicauan burung. Selamat menikmati suasana petang yang mendamaikan, petang yang indah. Kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah untuk jodoh pertemuan petang ini. Dan kalau tadi ada perkongsian rancangan Adila, aku, dia dan lagu, ada ya, ada cerita dalam lagu, ada kenangan di sebalik itu semua, dan ada pengajaran di sebalik cerita yang dikongsikan. Terima kasih untuk perkongsian cerita yang dihantarkan kepada kami melalui ruangan Adila ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Untuk petang ini, kita nak sambung lagi cerita tentang kenangan juga petang ini. Tapi kenangan petang ini menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-565-6128. Perkongsian kenangan dalam ruangan Terkenang Dulu-Dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, terkenang dulu-dulu. Memang jauh beza dulu dan hari ini. Kehidupan berbeza. Dan kadang-kadang peralatan yang pernah kita gunakan satu ketika dulu pun jauh beza dengan hari ini. Dulu banyak kaedah yang manual lah, senang ceritanya agak renyah untuk nak digunakan tu. Baik, untuk petang ni ceritanya tentang steriker arang. Siapa yang pernah merasa, yang pernah ada pengalaman dengan steriker arang ni? Kalau mungkin ada yang sempat juga singgah di media Facebook Radio Klasik, ada saya kongsikan juga posting tentang topik yang kita nak kongsikan untuk ruangan Terkenang dulu-dulu petang ini. Cerita kenangan tentang steriker arang. Dah berapa banyak baju, berapa banyak kain yang dah terbakar. Apa jugalah kisah kenangan berkait dengan steriker arang. Mari kita kongsikan untuk ruangan Terkenang dulu-dulu petang ini. Sebelum itu, ini dia Raja Emma. Angan-angan. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan. Terima kasih untuk terus kekal bertemankan kami. Radio Klasik.

Baik, terkenang dulu-dulu hati rasa rindu-rindu akan zaman itu. Walaupun zaman itu kadang mungkin perit, makan macam susah sikit lah. Banyak kerja-kerja manual yang kita buat. Walaupun ada peralatan-peralatan yang membantu tugasan harian, namun banyak juga apa ni, kerja-kerja genyah perlu kita lakukan, dilakukan secara manual. Baik, 6.14 minit petang waktu ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Cerita tentang steriker arang. Siapa yang pernah guna steriker arang ni? Ataupun pernah guna, pernah ada pengalaman, ada cerita di sebalik penggunaan steriker arang ni. Mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni, 0135656128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Sekali lagi, 0135656128. Zaliha Hussein Ipoh Perak, dia kata apa? Dia kata masa kecil dulu adalah steriker tembaga tu, tapi arwah mak jangan-jangan pakai. Dia tak bagi saya steriker baju, takut terbakar katanya. Tapi kalau baju baru angkat dari jemur, cepat-cepat lipat dan gosok-gosok dengan tangan pun dah elok kemas katanya. Oh, okey. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan ni daripada pengirim Kak Zai Tumpat. Tahun 70-an dulu, waktu tu berangan lah. Bukan, waktu tu berangan elektrik. Macam steriker elektrik masih belum digunakan dengan meluas jalan-jalan rumah yang ada. Teringatlah waktu tu, terutama bila menjelang hari raya, kakak sibuklah pinjam steriker arang sepupu untuk gosok baju kami sekeluarga. Arang dari kayu api akan diletakkan dalam steriker. Sebelum gosok baju, kakak akan letak atas daun pisang dulu. Betul, kena letak atas daun pisang dulu untuk menentukan steriker tu panas ke tidak ke, kena dengan cukup hal dan nisab dia lah. Okay. Cukup panas dia tu, sebab kalau terlebih panas sekarang hanguslah baju tu. Itu antara cara indikator orang dulu lah, letak atas daun pisang dulu. Terima kasih Kak Zai Tumpat. Saya teringat juga dulu-dulu arang yang digunakan, satunya tempurung kelapa boleh. Yang tak boleh, yang jadi pantang, kalau tak silap saya lah, sebab saya tak guna steriker tu, kakak saya yang tolong gosokkan baju tu. Antara yang pantang ni, tak boleh guna sabut, sabut kelapa. Pasal dia boleh terbang, saudara. Serpihan percikan api tu, kalau dia terbang kena kat baju, memang tak dapat nak diselamatkan lah. Terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada Tok Wan Pineng. Dia kata guna steriker arang sebelum steriker mak. Sebelum steriker, mak akan gosok atas daun pisang dulu. Betul lah tu. Ini pula kiriman daripada pengirim yang bernama Liza Sulaiman Pontian Johor. Cerita pasal steriker arang ni, saya jumpa lagi waktu balik rumah mertua sekitar tahun 80-an dulu, masa belum masuk elektrik. Saya memang tak pandai guna. Kalau nak gosok, saya akan suruh adik ipar yang gosokkan. Tapi bau baju memang wangi katanya. Oh ya? Okay. Baik, terima kasih. Lagi kiriman perkongsian petang ni, cerita pasal steriker arang ni. Kenangan terkenang dulu-dulu. Kiriman daripada pengirim Z Rengit, Batu Pahat. Dia kata, bila guna steriker arang ni, kami gunakan tempurung dan arang. Gosok baju sekolah, pernah baju sekolah saya berlubang sebab bara tempurung terjatuh atas batu. Atas batu pula, atas baju. Pernah juga baju yang digosok jadi hitam berbekas sebab steriker terlalu panas. Arwah mak mesti bebe bila baju berlubang dan rosak. Tapi itulah kenangan yang tak dapat dilupakan. Ya betul, waktu tu perit kita nak gunakan steriker tu, nak kena betul-betul mahir, saudara. Untuk petang ini, kenangan itu satu satu kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum kembali bila kita kenang dan kongsikan semula untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Baik, terima kasih. Yang lain lagi, mari kita kongsikan lagi. Siapa ada cerita tentang steriker arang ni, kenangan, apa jugalah kisah kenangan berkait dengan steriker arang, 0135656128. Herman Tino, Wak Herman, mengapa dikenang, mengapa difikir? Ini yang kita nak kenangkan, ini kita nak kongsikan petang ini. Terkenang dulu-dulu, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semata dulu.
2: Hai, terkenang dulu-dulu. Hati rasa rindu, rasa rindu, rasa sayu pun ada. Dan kadang rasa macam lucu sendiri pun ada juga. Kadang-kadang memang perit waktu itu, tapi kalau dikenang kembali untuk hari ini boleh buatkan kita terukir senyuman seseorang. Baik, daripada ukir senyuman seseorang, mari kita kongsikan ya, senyuman itu untuk berkongsi cerita dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. Cerita kenangan berkait dengan berkisahkan tentang Starika Arang ni. Siapa yang pernah melalui zaman itu, yang pernah ada kenangan, yang pernah menggunakan, kalau tak guna pun mungkin ada, yalah, pernah melalui zaman itu, untuk kita kongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu. 013-56-56-128. Kiriman daripada pengirim. Alamak, nama dia tak ada. Dia teringat katanya Striker Arang dulu-dulu, Striker kepala ayam. Oh, okey. Buah arang ada api dalam striker terus gosok kat seluar. Boleh gitu ya? Tapi betul, saya ingat dulu-dulu pemegang tu memang ada. Kadang-kadang ada macam-macam bentuk ukiran lah, kepala ayam lah. Okey, baik lagi. Terima kasih kiriman yang dikongsikan lagi petang ini daripada siapa ni? Nama dia Tuan Faih Bukit Jalil. Zaman saya tak kenal Striker. Dulu baju lepas basuh lipat-lipat tindih dengan batu bata aja. Elok je baju saya. Kawan-kawan saya kat sekolah cakap tajam molek baju. Cicok jatuh tak ada mengucap. Maksud dia tajam lah dia punya side yang terhasil tu kan, bila dah lipat kemudian tindih dengan bata tu. Okey, baik, terima kasih. Kiriman daripada Man Pandan Jaya. Apa kata Man? Saya takut guna setrika arang. Bukan takut baju terbakar, dengar rumah sekali terbakar. Kalau rumah bapa aku dah lama aku bakar, claim insurans. Apa ni? Kata Ray dalam cerita Doremi. Saya lebih kepada gosok bucu-bucu tiang. Janji ada bersaid. Gosok kat bucu tiang, macam mana tu ya? Oh, okey. Terima kasih. Man Pandan Jaya, saya tak dapat nak bayangkan macam mana cara kaedah yang dimaksudkan tu. Ini kiriman daripada Cipli, Bukit Kayu Hitam. Teringat dulu-dulu tengok arwah mak setrika baju gunakan setrika arang. Masa tu kecil lagi. Susah betul katanya tengok arwah mak. Masa nak hidupkan arang, kena kipas dulu. Lepas tu bila arang dah okey, baru boleh setrika. Jauh beza dengan hari ini. Manisnya kenangan dulu. Baik, terima kasih. Betul. Dan ini pula Yop Kulup Leto dari Flat Ipoh. Katanya setrika arang, semua kain baju yang nak digosok mesti direndam dengan air tepung ubi yang dibancuh suam-suam panas. Oh, diperah dan dijemur kering. Bila waktu nak digosok kain baju berkenaan, direnjis-renjis dengan air biasa. Lepas tu baru digosok, barulah side tu terpacak katanya. Ada yang peli katanya, kalau kena side tu tajam boleh luka katanya. Itulah kenangan dia tahun 60-70an dulu-dulu. Oh ya, baik, terima kasih. Macam-macam cerita saya. Yang lain lagi, siapa juga yang ada cerita, yang ada kenangan berkait dengan penggunaan setrika arang ni, kalau mungkin ada juga singgah di Facebook Radio Klasik. Ada juga status yang saya post di Facebook Radio Klasik dengan gambar setrika arang tu. Sangatlah menggamit kenangan dulu-dulu. Baik, kita sambung lagi cerita ni kejap nanti. Dan kejap nanti juga ada perkongsian rakan niaga taman menggamit kenangan akan menyusul kejap nanti. Dan yang ada cerita tu, saya akan sambung lagi baca kiriman-kiriman dari kejap nanti untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu. Ini dia Flybeat. Seketika dengarkan dulu untuk lagu ni, Keindahan Alam. Indahnya alam, indahnya kenangan dulu-dulu. Berkongsi kenangan di sini, di Radio Klasik.

0: Ekamatra untuk lagu ni, Sentuhan Kecundang. Bila kali terakhir sentuh seterika agang tu? Dan pernah kecundang tewas dengan percikan api penggunaan seterika arang tu? Ui, macam-macam kenangan penggunaan seterika arang ni. Berapa helai baju dah hangus zaman penggunaan seterika arang. Kita kongsikan kembali kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
0: Terkenang dulu-dulu 013-56-56-128. Baik, terima kasih untuk perkongsian. Makin banyak, makin lebat secara kiriman yang saya terima petang ini. Masing-masing ada cerita, ada kenangan tentang tajuk yang kita kongsikan petang ini, seterika arang tu. Chef Yang Jamil, tiba-tiba dia masuk. Okay. Terima kasih Chef. Dan kita banyak kisah kenangan berkenaan dengan seterika arang ini. Salah satunya kadang-kadang bila arang terpercik keluar, habis kena baju. Dan sebelum nak gosok baju, nak kena try gosok pada daun pisang dululah. Cuma bila gosok kat daun pisang tu, jangan kena dekat batang pelepah dia tu, sebab kat situ ada getah pelepah pisang tu. Dan kalau kena dengan seterika yang panas tadi, getah tu akan melekat di tapak seterika, dan akhirnya kesan itu hitam kena kat baju pula nanti. Dah, satu hal pula. Terima kasih Chef Yang Jamil. Dan lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, kiriman daripada Muhammad Nur Rashid, Muhammad Nur Rashid Al-Hajj. Wow, nama. Era tahun 70-an dulu, walaupun waktu tu baru usia 8 tahun, tapi bab gosok baju jadi wajib. Cumanya seterika yang digunakan tu besar dan berat. Betul, berat saudara. Belum letak arang pun dah berat. Bayangkan bila letak arang semua dalam tu. Kadang-kadang tu baju licin bukan sebab panas dari seterika, tapi sebab saiz seterika yang berat tu cukup untuk buatkan baju licin dan mengancam. Betul juga, kita tak payah nak tekan sangat-sangat seterika tu. Pemberat seterika yang berat itu sendiri dah membantu membuatkan baju tu cantik je bila digosok kan. Baik, terima kasih lagi perkongsian petang ini, kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia Mizan dari Kuantan. Katanya teringat kenangan dulu-dulu. Terpandang alat tu tersimpan rapi dalam almari cermin. Terkenang kembali kenangan masih segar dalam ingatan waktu gosok baju sekolah sendiri dulu. Pernahlah sekali tu arang masih menyala berbara. Tiba-tiba arang tu katanya meletup. Oh, si ada bunyi sahaja. Saya kena bunyikan sebab dia je kat macam bunyi meletup. Kiranya macam rekahan lah. Dan sepihan tu melanting keluar ikut lubang-lubang celah seterika jatuh ke atas baju. Dan memang berlubang, tak dapat diselamatkan lah katanya. Bila tengok kembali kenangan tu, bila tengok anak-anak tengok besi tu pun kita cerita apa kegunaannya. Mereka teringin nak merasai pengalaman menggunakannya. Tapi saya buatkan saya yang buatkan dengan penuh hati-hati, takut peristiwa lama berulang kembali. Awak cerita ni sebenarnya mengingatkan saya pada satu cerita. Tapi nasib baik tak kena baju lah, tapi tumpah jatuh atas lantai lah. Kenangan kakak saya, arwah kakak saya. Sebab saya memang tak guna seterika arang tu. Saya memang tak pandai lah nak sukat kepanasan dan sebagainya, nak letak berapa banyak arang. Tinggal lagi di hujung seterika arang tu, kalau mungkin masih ingat lagi, dia ada satu cangkuk untuk lock, untuk kita kunci supaya bila kita dah buka letak arang, kemudian kita tutup balik, kemudian kita nak kena lock, kita nak kena kunci balik hujung tu. Kalau tak dikunci, sekarang lupa nak kunci, ceritanya lupa nak dikunci, makanya api tu jatuh berterabur. Tapi nasib baik lah, nasib tak kena arwah kakak kasihan, tak kena baju juga, tapi penuh berselerak atas lantai sendiri. Itu pun geri lah. Mari kita kongsikan lagi cerita tentang seterika arang ni, kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. 013-56-56-128. Saya Sheila Majid, Wajah Rahsia Hati, Radio Klasik.

0135561. Terkenang dulu-dulu untuk petang hari Selasa. Ini cerita tentang seterika arang tu. Ya, kita pernah melalui zaman itu. Berarti yang mungkin pernah melalui, alangkah bertuahnya, walaupun mungkin ada kenangan-kenangan pahit di sebaliknya. Ada baju yang terbakar, ada baju yang berlubang, ada kain yang rosak disebabkan penggunaan seterika arang tu. Memang sangat-sangat mencabar sebenarnya saya. Tapi untuk dikenang kembali hari ini, bukan satu kenangan yang manis yang boleh membuatkan kita tersenyum sorang-sorang mengenangkan kembali kenangan itu. Tak semua dapat melalui zaman itu. Sebagaimana perkongsian daripada pendengar Radio Klasik tadi, yang katanya bila mana bercerita pada generasi hari ini, betapa mereka tak tahu apa benda tu. Seterika tu pun mereka tak tahu apa ni, dan bagaimana cara penggunaan. Alangkah ya, bertuahnya kita yang pernah melalui zaman itu, dan kita boleh ceritakan, dan bahkan juga mungkin boleh tunjuk balik pada generasi hari ini cara-cara kaedah penggunaan seterika arang ni. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Nama pengirim Mak Ngah, Johor Bahru. Masa zaman nak dara dulu, kena gosok baju guna seterika arang lah katanya. Gosok baju sendiri, gosok baju mak, banyak sangat katanya. Nasib tak baik, satu baju mak letak seterika, apa ni, berlubang saiz seterika. Panas sangat tu Mak Ngah. Panas sangat Mak Ngah. Berlubang saiz seterika katanya. Punyalah ketak lutut, lipat balik baju tu supaya tak nampaklah kesan berlubang tu. Mak nak pakai pi kenduri, apalagi kena belasah lah. Sampai sekarang saya tak suka gosok baju katanya. Pakai yang tak gosok pun tak apa, saya sanggup katanya. Weh, trauma sangat ni. Yelah, mau tak adanya berlubang saiz terika tu. Okay, baik, terima kasih Mak Ngah. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, kiriman daripada siapa nama pengirim ni? Hatta, dia kata zaman terika arang ni saya dah jahat 5 ayun baju sampai berlubang sebab arang terlebih jatuh kena baju itu dah biasa katanya. Ya, baik, lagi kiriman daripada siapa ni, Acik Zah, seberang Perai. Kenangan paling sedih seterika arang tahun 77 dulu, tingkatan 3 waktu tu. Baju sekolah terbakar, baju baru beli untuk buka sekolah penggal pertama. Yalah, dulu dah lah baju sekolah pun susah kan. Jadi hari pertama buka sekolah terpaksa pakai baju sekolah tahun lepas yang dah singkat, dah senting dan ketat katanya. Waktu tu zaman hidup susah, abah kena kumpul duit nak kena beli baju yang baru. Itulah kenangan yang sangat menyedihkan katanya. Terima kasih Acik Zah, seberang Perai. Saya baca sambil saya membayangkan. Yalah betul, betapa peritnya. Satunya perit penggunaan seterika itu sendiri, dan juga betapa peritnya kehidupan zaman itu. Terima kasih untuk mengembalikan semula berkongsi kisah kenangan petang ini. Okay, lagi kiriman yang dikongsikan ni daripada siapa lagi nama pengirim, Puan Aisyah Segambut. Terkenang dulu-dulu seterika arang zaman era tahun 70-an. Saya sekolah rendah dan gosok baju guna seterika arang tu lah. Nak hidupkan arang jadi bara tu pun dah satu hal katanya. Nak kena letak pula dalam seterika, tapi panas bahang masa gosok seterika pun satu hal juga. Oh ya, yeah, betul. Dan lagi kiriman daripada pengirim ni, nama dia siapa lagi nama pengirim ni, teringat dulu-dulu baju sekolah saya mak yang gosok. Sebelum tu baju dibasuh letak nila dan kanji. Masa digosok cantik je, kesian mak seksa guna penggosok arang tu. Panas berpeluh-peluh mak. Anak pula ada 6 orang sekolah, tapi mak hebat. Side baju tu tetap tajam bila baju tu digosok. Itulah skill namanya. Itulah skill orang dulu-dulu. Terima kasih untuk perkongsian cerita dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Saya nak baca yang terakhir lah, kalau mungkin saya sempat bacakan kudara petang ini. Kiriman daripada Kak Rifah Marjan, Batu Pahat, Johor. Akak ni orang susah, tak mampu mak ayah nak beli seterika elektrik masa tu. Jadi kami gunalah seterika arang, guna tempurung kelapa. Baju agak kuning masa tu, nila banyak-banyak supaya nampak baru sikit. Dan masa tu akak jadi pengawas sekolah. Untuk semua rakan sekolah, kalian semua tetap dalam ingatan sebagaimana seterika arang juga tetap dalam ingatan katanya. Baik, terima kasih. Okey, satu lagi kiriman. Saya naik seronok baca kiriman pendengar Radio Klasik petang ni. Rashid Rahman, Kuala Nerus. Saya tak pernah guna, tapi pernah tengok abang saya gosok baju dengan seterika arang ni. Untuk menampakkan bucu, dia gosok baju dan seluar sambil renjis-renjis air. Sekarang ni seterika tu berada dalam simpanan saya. Kalau jual, berapa nilai dia? Okay. Nilai dia saya tak tahu. Tapi nilai kenangan itu, nilai kenangan itu sangatlah mahal, sangat tinggi. Nilai sebuah kenangan
yang tersimpan dalam ingatan itu. Kerana kita hanya generasi dulu yang pernah merasai, yang pernah melalui zaman itu dan juga pernah menggunakan setrika arang itu. Terima kasih semua yang berkongsi kisah kenangan petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Yang nak berikan cadangan untuk cerita lain lagi nak kita kongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu untuk episod mendatang nanti, boleh aja hantarkan ke talian 013-5656-128. Pelangi menamatkan cerita kita untuk petang ini, menamatkan juga derita penggunaan setrika arang dulu-dulu. Ini dia, lepaskan deritamu, menamatkan perkongsian untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Menggambit kenangan sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman, inilah kami, Radio Klasik. Berlalu lagu nyanyian Mei, cintamu mekar di hati, dan begitulah juga kiranya mekar. Mekar, segar dalam ingatan akan setiap kenangan yang pernah kita lalui satu ketika dulu. Dan kenangan itu hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami keluarkan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Syarat dengan lagu-lagu yang mempunyai nilai kenangan, nilai nostalgia yang tinggi. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan, sir, untuk terus menikmati siaran Radio Klasik ini. Untuk jam ini kita melangkah melepasi 7 malam dan pun 7.9 minit malam. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, kejap nanti akan dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dan lanjut pertemuan untuk perkongsian bersama menggamit kenangan lagi kejap nanti, antaranya dengan lagu ini. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, Kenny, Remy dan Martin, KRM, untuk lagu ini suratan atau kebetulan, itulah perjalanan kehidupan kita telah pun disusun dalam khadar dan khadar takdir ketentuan Allah. Suratan atau kebetulan, lagu yang terhasil pada tahun 1986 juga nanti. Ada lagu nyanyian Nambrela. Ramalanku benar belaka. Baik, semua ini akan mengembalikan lagi kenangan dalam pada meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk jam ini. Melangkah melepasi 7 malam dengan seleksi lagu-lagu terbaik kami hidangkan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Jeliza. Jeliza Adlizan, Kuda Hitam, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 7 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Rabb.

Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan keadaan, langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Kalau betul kamu orang-orang yang yakin akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu.

0: Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah jua Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka. Bahkan mereka masih tenggelam.

0: seluruh keadaan manusia yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan.
1: Rabbana kshif 'annal 'adaba inna mu'minun.
0: Pada saat itu, mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami. Sesungguhnya, kami akan beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.47 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.49 dan Kuching Sarawak 8.6 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mussaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Rikmama Classic. Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kentar. K-E-N-T-A-R. Kentar. Kentar adalah sejenis ukuran berat untuk menimbang emas.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama RTM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.

Sampai melangkah melepasi 9 malam dan 9.24 minit malam untuk jodoh pertemuan malam ini. Ya, jam ini melangkah melepasi 9 malam untuk jodoh pertemuan diteruskan bertemankan hamba Azlan Umar yang akan terus menemani malam saudara dalam menikmati sejuk dingin waktu malam, sunyinya waktu malam, gelapnya malam. Ada keindahan, ada ketenangan pada waktu malam dan boleh juga dikatakan sebagai waktu untuk diri sendiri. Sesekali kita perlu ada masa untuk diri sendiri untuk mencari ketenangan, dan mungkin juga ketenangan itu ada di sini, di Radio Klasik, dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara yang pastinya juga akan mengembalikan semula kenangan indah dulu-dulu. Jodoh pertemuan untuk jam ini, sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam. Sambil ada yang sedang makan malam waktu ini, ada yang lewat makan malamnya, tak kisahlah, makan ringan ke makan berat. Tapi yang pasti, yang penting apa yang dimakanlah sesuatu yang menyihatkan. Jaga diri, jaga kesihatan. Pesanan untuk semua, juga pesanan untuk diri sendiri jugalah. Baik, sedangkan dalam melanjutkan lagi pertemuan untuk jam ini, untuk saya aktifkan talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, saudara boleh hantarkan kiriman-kiriman ucapan untuk dititipkan buat seseorang, berwakil walikan saya. Untuk saya bacakan saudara kiriman-kiriman ucapan saudara, menghiasi pertemuan untuk jam ini, membawa ke pukul 10 malam nanti. Jadi boleh saja untuk hantarkan ucapan-ucapan istimewa itu dengan susunan kata-kata yang istimewa untuk seseorang yang istimewa dalam hidup saudara. Siapa jugalah yang istimewa itu, nyatakan sekali nama si dia sebagai orang yang istimewa yang dimaksudkan dalam ucapan tadi, untuk saya bacakan kiriman-kiriman ucapan saudara menghiasi pertemuan untuk jam ini. Dan dalam pada menantikan kiriman ucapan itu nak dibacakan ke udara kejap nanti juga ada lagu ini menanti saudara. Manis-manis gula gula delima, gula Melaka. Ya, baik, semua tu manis. Kalau mungkin, kata-kata ucapan saudara juga lebih manis dari itu. Untuk si dia yang istimewa nak hantarkan kiriman ucapan itu untuk saya bacakan ke udara kejap nanti. Muhaini Suratman untuk lagu ini, manis-manis juga nanti ada lagu ini.

Janganlah kau lupa janji. Baik. Kalau mungkin ada janji yang belum dilunaskan, janji-janji penting dengan Siti agamanya, boleh aja untuk titipkan juga pesanan sebagai ingatan untuk saya bacakan kiriman-kiriman ucapan istimewa itu untuk disampaikan kurang kejap nanti. Talian WhatsApp rasmi kami 013-5656-128. Dato' Sudirman Haji Rashad untuk lagu ini. Aku Penghiburmu, Menggambit Kenangan, Radio Klasik.

Beraniklah saya menggamit kenangan di lama merentas zaman. Kau lupa janji dan saya tak lupa dengan secawan kopi. Baik, siap secawan kopi untuk dinikmati malam ni. Sebelum saya nak bacakan kiriman-kiriman ucapan yang dah pun diterima menerusi talian WhatsApp, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Dah terseduh ni sedar. Memang masanya untuk minum kopi. Jemput minum sama-sama. Kalau juga mungkin sedang minum waktu ni. Memang dah mula terseduh tu kan. Terseduh ke tersedak? Terseduh. Jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Baik, menantikan kiriman-kiriman ucapan sedara nak dibacakan kudara. Dan kalau mungkin tak kirim ucapan pun tak apa, mungkin ada ucapan daripada seseorang untuk sedara, siapa tahu. Mari saya bacakan antara kiriman-kiriman yang dah pun diterima waktu ini. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, kalau ada yang juga rasa macam terpanggil nak titipkan ucapan untuk seseorang, nah, hantarkan ke talian talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Baik, antara kiriman yang dah pun diterima ni datang kiriman daripada pengirim yang bernama Sani HS601, Kampung Tabuan, Lot Kuching, Sarawak. Malam ni nak tunjukkan ucapan istimewa buat isteri tersayang, Salamah. Terima kasih kerana kita bersama berpuluh tahun lamanya hidup dengan aman dan bahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya tumpang seronok baca kiriman-kiriman ucapan sebegini. Lagi kiriman yang dikongsikan malam ni daripada pengirim yang bernama Akak Kamaruzi Haji Tamiz dari Muar. Nak kirimkan ucapan tahniah dan syabas kepada anak kembar yang bernama Siti Khadijah Azmi dan Siti Aisyah Azmi, yang kabarnya baru dapat kerja di Puncak Damansara di Ampang. Moga terus berjaya. Terima kasih Azlan Omar. Sama-sama kembali. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan malam ni, jejak keidaman Flat Sri Selangor. Nak tunjukkan ucapan malam ni istimewa buat yang tersayang yang bernama Sarifah Fatimah yang berada di kamp di mana ni, Naga Lilit, Kedah. Dengan ucapan selamat menjalankan ibadah umrah tak lama lagi. Moga dipermudahkan urusan menjalani ibadah dan pulang dengan kemabruran. Amin. Terima kasih. Lagi kiriman yang dikirimkan ni nak dibacakan datang kiriman daripada pengirim yang bernama Muhammad Kasim dari Bintulu, Sarawak. Malam ni nak tunjukkan ucapan kepada yang bernama Zainab Ahmad di Tudan Miri, Sarawak. Dengan ucapan kirim salam, ku kirim salam di angin malam, ku kirim rindu di angin lalu. Salam muhibah dan salam manis tanpa gula, kata pengirim ini, Muhammad Kasim dari Bintulu, Sarawak. Amboi. Baik, lagi kiriman istimewa malam ni datang daripada pengirim yang bernama Kak Ros dari Kuang, Selangor. Nak tunjukkan ucapan selamat malam kepada orang yang istimewa dalam hidupku, iaitu Dr. Ashraf di Hospital Putrajaya. Dengan ucapan yang ringkas, selamat malam, kerja hati-hati katanya. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Baik, yang lain lagi nak kirimkan ucapan istimewa, walaupun ringkas ucapan itu, tetap dinamakan ucapan yang istimewa bila mana ada nama si dia yang istimewa dititipkan, dinyatakan sekali dalam ucapan itu untuk saya bacakan ke udara. 013-5656-128. Seketika dengarkan dulu untuk lagu ini, Dato' Ahmad Jais, Untuk Bungamu, Radio Klasik.

Alikat hatiku kau luka. Menggambit kenangan dengan diramanya merentas zaman untuk ruangan ini. Titipkan ucapan-ucapan istimewa. Atau mungkin ada sesuatu pesanan kata-kata untuk sedia yang juga seseorang yang pernah melukakan saudara mungkin. Kalau ada luahan rasa dalam ucapan nak disampaikan itu pun boleh aja. Saya sedia untuk baca kiriman-kiriman saudara menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Dan kita semakin menghampiri 10 malam. 10 malam nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik untuk ditamatkan ruangan ucapan-ucapan istimewa ini. Baik, dalam pada kesempatan waktu yang masih ada lagi, nak saya bacakan lagi kiriman-kiriman yang diterima yang dikongsikan oleh pendengar Radio Klasik malam ini. Siapa lagi? Nama pengirim Man Pantan Jaya. Ucapan katanya apa ni? Okey. Dia kata dia kena tak ada ucapan untuk DJ. Saya nak titipkan ucapan buat semua rakan-rakan penyampai juruhebat Radio Klasik. Dengan ucapan sehari tak dengar, jadi sayang tak luak, rindu membuak-buak. Masya Allah, tabarakallah. Saya terima ucapan tu. Terima kasih, Man. Lagi kiriman yang dikongsikan malam ni daripada pengirim yang bernama Haji Bari Haji Ramli. Okey, mana ucapan dia? Ini pula kiriman daripada pengirim yang bernama Wan Salman Naim, sahabat bernam. Ucapan malam ni istimewa kepada yang bernama Ramlah, Ramli dan Hamidah Ahmad di kediamannya. Tinggal ucapan moga terhibur dengan lagu-lagu yang dikeluarkan di Radio Klasik. Ya, insyaAllah moga terhibur naknya. Terhibur hati si dia, seseorang yang mendengar ucapan dengan namanya dititipkan bersama dalam ucapan itu. Pak Sucup dari Yang Kedah ucapkan selamat malam dan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran untuk anak anda, Nurul Syahira. Hari inilah tarikhnya katanya, hari Selasa. Juga untuk anak anda Nurul Izzati, esok hari. Amboi, selang sehari. Dengan ucapan moga berbahagia bersama keluarga dan diberi kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih. Lagi kiriman ucapan istimewa malam ni daripada pengirim yang bernama Nur Aminah Muhammad Saleh dari Ipoh Perak. Ucapan istimewa untuk mak tersayang Puan Rohana binti Yusof. Moga sihat dan bahagia selalu bersama anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Kami anak-anak mak amat menyayangi mak dunia akhirat. Maklah penguat semangat, tempat bersandar harap. Doa-doa mak sentiasa tak putus untuk kami semua. Sayang mak, muah. Terima kasih untuk ucapan yang dibaca. Sama-sama kembali. Lagi kiriman yang dikongsikan ni, datang kiriman daripada pengirim yang bernama Cikgu Haji Amin. Salam sayang untuk isteriku Hajah Ramlah binti Alias yang berada di Simpang Kendong. Alu Gajah, maafkan saya. Baca pun salah. Okey. Didoakan moga terus sihat dan sentiasa bahagia hidup bersama-sama abang. Terima kasih untuk hidup yang bahagia. Baik, terima kasih Cikgu Haji Amin. Dan lagi kiriman yang dikongsikan ni daripada pengirim yang bernama Mantashaw dari Berjam. Wow, dahsyat nama dia. Nak tunjukkan ucapan malam ni, selamat malam untuk seluruh ahli grup Santai Masjid Al-Ijtima'iyah Taman Sri Kurau Berjam, terutama untuk Tuan Haji Syahrudin bin Man, Cik Daud, Zainal Safian, Ghulam Nabi, Encik Sani, Siak Zubir, Ismail, Taman Sri Kurau dan ramai lagi lah. Geng-geng surau, geng-geng masjid. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Satu lagi kiriman yang mungkin sempat saya bacakan lagi ke udara ini. Kiriman daripada Haji Syariah Haji Karsid Sedenak. Ucapan selamat malam. Okay, mana ucapan dia? Ucapan selamat malam. Kita hidup bersama. Okay. Selamat bergembira selalu. Masa kecil kita hidup bersama. Kini kau semuanya jauh anak-anak ibu. Namun tetap ku kirimkan ucapan. Moga selalu dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah. Untuk Ujah, Ati, Ida, Yahdijah dan Alim. Anak-anak mak Hajah Syariah Haji Karsid. Baik, terima kasih. Meniti masa menghitung waktu semakin kita menuju ke pukul 10 malam. Dan 10 malam nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Ini dia, seketika dengarkan dulu Razis Ismail, Hadirmu Membawa Sinaran, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan

0: RTM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Nostalgia di kelas.

0: Datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

Ini aku orang berani, aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

0: Bulan kau sangat cabul, hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.
1: Air lembu tak mau lari.
2: Marilah kita pecut, marilah kita pecut, marilah kita pecut, marilah kita pecut, marilah kita pecut.
3: Nostalgia. Bye.

0: Mambo Chacha
1: Nostalgia.
2: Jika diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Jika diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Pagi, petang, malam, siang, hatinya selalu girang. Pagi, petang, malam, siang, hatinya selalu girang. Makan, minum dan pakaian dan juga jalan. Makan, minum dan pakaian dan juga jalan. Tidak siapa yang melayan, tidak siapa yang melayan. Itu semua kursi bujang, tidak hairan. Itu semua kursi bujang, tidak hairan. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Jika dapat si tua, hati kecewa. Jika dapat si tua, hati kecewa.

berdua sesama janda. Jika kita berdua sesama janda, baru bersama sebaya, baru bersama sebaya, sudah memang jodohnya bujang janda. Sudah memang jodohnya adalah bujang janda.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam. Untuk jadwal pertemuan malam ini, pertemuan diteruskan menerusi ruangan nostalgia di Klasik untuk dihidangkan lagi malam Sara dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang ruangan nostalgia di Klasik ini ia akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini. Selamat menikmati malam sambil menikmati hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang pertemuan untuk ruangan nostalgia di Klasik ini sehingga ke pukul 11 malam nanti, menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman. Sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Mereka ni macam tu nak kena ya?
2: Apa tidaknya?
1: Apa?
2: Apa baik?
1: Sudah.
2: Terima kasih.
1: Di mana kita berjumpa ni?
2: Masa kita sama-sama naik haji.
1: Tak mengalir teman naik haji eh. Tahun depan baru nak cadang ni.
2: Sama-sama mengantarkan orang naik haji.
1: Ya, itu ya lah.
2: Cepatnya perlu. Kita sama-sama mengaji pondok dulu kan.
1: Ngaji pondok mana? Baik, pondok teman mengaji ni.
2: Sama-sama mengaji apa ni? Tersauk.
1: Sauk?
2: Sauk.
1: Semanggu ini.
2: Betul.
1: Siapa nama ustaz yang ajar kita tu?
2: Ustaz
1: Nur KK. Itulah mati lelaki mak saya.
2: Saya dengar kawan ustaz Nur KK pun nak mati kena
1: tembak.
2: Hantarlah sama kawan begitulah.
1: Minum seorang. Sudah.
2: Bagi kau biar sate.
1: Satu.
2: Gaya nampak
1: Gaya.
2: Biar apa-apa kata orang. Gaya tak apa.
3: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadual pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah nostalgia di Klasik.

man gohe ji kota belok kiri belok kanan perlu melele bawa beca cari makan wale mantul kenal perempuan kebrit banyak jadi langganan oh wale man tarik beca cari sewa pagi petang lonceng sini lonceng sana tunggu di sembang oh wale man baju belang tukang cemberang hidung besar misai panjang telinga lebar mata keranjang oh wale man bila lehat perempuan jahat kejar cepat macam kilat hingga dapat dia mengurat oh wale man sakit hati bawa sewa dua bayi mabuk.

ganja whisky soda foya foya. Oh wak leman tak tahu untung kena potong. Gila perempuan habis tinggal jelana pontong.

0: saja tak mau tahu, pakai sepatu songkok baldu baju biru. Siapa sangka tukang beca wak leman kepet nyonya mabuk ganja whisky soda foya foya. Oh wak leman tak tahu untung, kena potong. Gila perempuan habis tinggal celana pontong. Oh wak leman bawa beca siang malam cari sewa.
1: Nostalgia. Bye.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
5: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
6: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi?
6: Ada lagi.
7: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
8: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
9: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kentar. K-E-N-T-A-R. Kentar. Kentar adalah sejenis ukuran berat untuk menimbang emas.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 91 hingga 95.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka. Dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan.

Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun dan kami mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka, mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya, Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Oleh sebab itu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

0: Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Pada usia 39 tahun, aku sudah hampir berdamai dengan kenyataan bahawa mungkin aku akan menghabiskan sisa hidup sebagai seorang wanita bujang. Bukan kerana aku tidak pernah berusaha mencari pasangan atau kerana aku terlalu memilih. Tetapi, jodoh itu seperti tetamu yang sesat jalan. Tak kunjung tiba. Ada orang yang diketuk pintu hatinya pada usia muda. Ada yang terpaksa menunggu bertahun-tahun sebelum tetamu itu sampai ke halaman hatinya. Aku adalah antara yang menunggu agak lama. Mencari tapi tak berjumpa. Aku bukanlah tidak cantik. Cuma mungkin kerana taraf pendidikanku agak tinggi, maka tak ada yang berani mendekat. Dalam bahasa masyarakat, aku sudah masuk dalam kategori yang membuatkan orang mula bercakap perlahan-lahan di belakang. Perkataan andar tu sudah menjadi seperti bayang-bayang yang mengikut ke mana sahaja aku pergi. Lucunya, orang yang paling risau tentang status diriku bukan aku, tetapi orang sekeliling. Kalau aku pergi kenduri kahwin, aku rasa seperti masuk ke sebuah pusat temuduga. Belum pun sempat duduk, belum sempat menikmati nasi minyak dan ayam masak merah, sudah ada mata yang memerhati dan kepala yang mula membuat kira-kira. Ada yang bertanya dengan nada simpati, malah yang kepo dan nak dijadikan modal bergosip pun ramai. Ada pula yang bertanya seolah-olah aku menyimpan rahsia besar negara. Aku hanya mampu tersenyum. Kadang-kadang aku terfikir, kalau ada pertandingan mencari calon suami, mungkin aku sudah layak menjadi juri kerana terlalu banyak melihat contoh calon yang diperkenalkan orang. Mak adalah orang yang paling tidak pernah menyerah kalah. Baginya, selagi aku belum berkahwin, pintu usaha tidak boleh tertutup. Setiap kali pulang ke kampung, pasti ada cerita baharu tentang seseorang yang mungkin sesuai untukku. Ada calon hobinya mengira duit sehingga aku takut dia akan kira juga berapa banyak nasi yang aku makan. Kedekut, bakhil, tak nak laku. Ada calon yang terlalu serius sehingga aku rasa kalau berkahwin dengannya, mungkin aku perlu membuat janji temu dahulu sebelum mahu bergurau. Ada juga calon yang lebih banyak bercerita tentang kereta daripada kehidupan. Aku mendengar semuanya dengan sabar. Dalam hati, aku hanya berkata, "Ya Allah, kalau ini bukan jodohku, jauhkanlah dengan cara yang baik." Sehinggalah pada suatu hari, Mak datang membawa satu cadangan yang akhirnya mengubah seluruh hidupku. Nama pemuda itu Kamal. Dia mahu dijodohkan dengan aku. Mati akal aku nak menolak permintaan Mak. Entahlah, kali ini aku tidak beria-ia mengelak. Aku serahkan pada ketentuan takdir. Untung sabut, timbul. Untung batu, tenggelam. Sepenuhnya, aku berserah. Aku pasrah.

Kamal, pemuda berkarisma. Dia anak saudara kepada sahabat baik Mak. Aku menyambut berita itu dengan perasaan biasa-biasa saja pada awalnya. Esok lusa, calib butlah budak tu. Aku ketawa sendiri. Malas aku nak membantah cakap Mak. Kali ini, aku turutkan saja. Cuma, apa yang membuatkan aku terkedu bila mengetahui Kamal baru berusia 24 tahun. Baru bertugas sebagai seorang guru di sekolah menengah di daerahku. Aku terdiam. Tidak kerana dia bukan lelaki idamanku atau dia tidak kacak. Tapi kerana jarak usia kami berselang 15 tahun. Bayangkan semasa aku tingkatan 3 dan menduduki PMR, dia baru lahir. 15 tahun jaraknya. Ish. Selayaknya aku ini dipanggil kakak. Dalam fikiranku, ini bukan lagi sekadar perbezaan umur. Ini sudah seperti satu bahan untuk orang kampung membuka cerita semasa petang-petang di beranda rumah. Aku membayangkan pelbagai perkara. Mungkin dia belum bersedia tapi dipaksa keluarga. Mungkin dia akan rasa aku terlalu tua untuk menjadi isterinya. Mungkin selepas melihat aku, dia akan mencari alasan untuk menghilangkan diri seperti mesej yang tidak dibalas. Aku sendiri sudah bersedia untuk menerima penolakan. Malah dalam hati aku berharap dia menolak supaya aku tidak perlu melalui rasa malu. Aku tetap berdoa supaya majlis kami tidak menjadi. Keresahan itu terus menghantui aku. Namun, Allah mempunyai rancangan yang jauh lebih indah daripada sangkaan manusia. Kamal bersetuju. Dia bersedia memperisterikan aku. Aku benar-benar terkejut. Bukan sekali aku bertanya semula kepada Mak untuk memastikan aku tidak tersalah dengar. Betulkah dia tahu umur aku? Betulkah dia tahu beza usia kami? Betulkah dia faham bahawa aku bukan gadis 20-an yang baru mengenal dunia? Jawapannya tetap sama. Dia tahu, kata Mak. Dan dia tetap memilih aku. Saat itu aku sedar. Kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan pandangan manusia sehingga terlupa bersyukur apa yang Allah sudah aturkan. Pertemuan pertama kami juga tidak seperti cerita cinta dalam novel. Tiada rama-rama berterbangan di taman mawar yang berkembang. Tiada muzik romantik bermain menjadi latar pertemuan. Yang ada hanyalah dua orang manusia yang sama-sama kekok. Aku datang dengan perasaan berhati-hati. Kamal pula datang dengan wajah seorang lelaki muda yang keanak-anakan tetapi kelihatan tenang. Yang membuatkan aku hampir ketawa ialah penampilannya ketika itu. Dia datang dengan selipar yang tidak sepadan. Sebelah hitam, sebelah lagi coklat. Aku tidak tahu sama ada mahu melihat wajahnya atau melihat seliparnya. Dalam hati aku berkata, mungkin ini petanda bahawa lelaki ini tidak terlalu cerewet. Dan mungkin itu yang membuatkan aku selesa. Dia tidak cuba menjadi orang lain. Dia menjadi dirinya sendiri. Perkenalan kami berjalan perlahan-lahan. Aku mula mengenali seorang lelaki yang jauh lebih matang daripada usianya. Dia tidak melihat aku sebagai wanita yang lebih tua. Dia melihat aku sebagai seorang insan yang ingin dicintai dan dihargai. Aku pula mula belajar bahawa usia bukan ukuran kematangan seseorang. Ada orang yang tua tetapi masih belum tahu menghargai hati orang lain. Ada orang yang lebih muda tetapi mampu memberi ketenangan yang kita cari sepanjang hidup. Akhirnya, kami berkahwin dalam sebuah majlis yang sederhana. Tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup untuk membuatkan hati kami penuh dengan rasa syukur. Namun seperti biasa, sebuah perkahwinan bukan hanya menyatukan dua hati, ia juga mempertemukan kita dengan pelbagai jenis manusia. Ada yang mendoakan, ada yang menyokong, dan ada juga yang menjadikan kehidupan orang lain

Ada saudara mara yang melihat kami seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Ada yang menyangka aku kakaknya. Atau saudara yang lebih tua. Malah ada yang bertanya dengan wajah serius, bagaimana kami boleh terjumpa jalan untuk berkahwin. Aku hanya tersenyum. Kerana aku tahu, orang hanya melihat apa yang berada di depan mata. Mereka tidak melihat bagaimana Kamal menjaga hati aku. Mereka tidak tahu bagaimana dia sentiasa membuat aku ketawa ketika aku sedih. Mereka tidak tahu bagaimana dia menjadi tempat aku bersandar ketika aku letih. Kamal tidak pernah melawan kebencian orang dengan kata-kata. Dia hanya membuktikan melalui perbuatannya. Tahun demi tahun berlalu, perbezaan usia yang dahulu menjadi bahan bualan akhirnya menjadi perkara yang kami sendiri lupa. Yang tinggal hanyalah dua insan yang belajar memahami kelemahan masing-masing. Kami juga melalui satu ujian yang besar. Kami tidak dikurniakan cahaya mata. Sebagai seorang wanita, aku tidak menafikan ada hari-hari tertentu hati ini terasa kosong. Aku pernah melihat wanita lain mendukung anak mereka dan bertanya dalam hati, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu? Aku pernah menangis dalam diam. Namun, Kamal tidak pernah membiarkan aku merasa kurang. Dia sentiasa mengingatkan bahawa keluarga bukan hanya tentang darah yang mengalir dalam tubuh yang sama. Kadang-kadang, keluarga adalah tentang hati yang memilih untuk tinggal bersama. Rumah kami mungkin tidak dipenuhi suara anak-anak sendiri, tetapi sentiasa terbuka untuk anak-anak saudara. Mereka datang membawa keriuhan, menghabiskan makanan di dapur, membuat rumah bersepah. Dan selepas mereka pulang, aku dan Kamal akan memandang keadaan rumah sambil ketawa. Aneh benar manusia. Dulu, kita mahu rumah yang kemas. Apabila rumah sudah terlalu sunyi, kita pula merindui kekecohan. Kini usia kami semakin meningkat. Kamal yang dahulu muda dan sering disangka adikku, kini sudah sama-sama berkedut. Masih memegang tangan aku dengan lembut dan rambut yang mula memutih. Orang yang dahulu berkata kami tidak sekufu mungkin sudah lupa tentang kata-kata mereka. Tetapi aku tidak pernah lupa satu perkara, bahawa Allah tidak pernah tersalah memilih seseorang untuk kita. Aku pernah menyangka usia 39 tahun adalah tanda bahawa aku sudah terlambat. Rupanya tidak. Aku cuma sampai pada waktu yang Allah sudah tetapkan. Dan lelaki yang datang pada saat aku hampir berhenti berharap itu adalah lelaki yang mengajar aku satu perkara paling penting dalam hidup. Cinta tidak melihat angka. Cinta tidak membaca kalender. Cinta hanya mengenal hati yang mahu menjaga dan dijaga. Dan hingga hari ini, apabila aku berjalan di sebelah Kamal, jika masih ada yang menyangka aku kakaknya, aku hanya tersenyum. Kerana mereka mungkin tersilap melihat usia, tetapi Allah tidak pernah tersilap mengatur jodoh. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak, pilihkan Kamal untuk anak Mak. Terima kasih, Kamal, memilih aku menjadi isterimu.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yelah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancung utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 Tinombah Kelang.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang mendengar, yang barangkali sedang memandu, yang barangkali sedang memasak. Semoga semuanya sihat-sihat berlaku, insyaAllah. Tajuk kita kali ini dalam rancangan hikmah. Ya, saya Syahri Abdul Rahman tak sabar nak berkongsi dengan anda cerita seterusnya tentang pengajaran daripada cerita Zulkarnain. Tajuknya adalah Zulkarnain Mengamalkan Ilmu. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ilmu yang kita dapat di universiti dan daripada majlis-majlis bersama dengan para ulama tak ada makna kalau tidak diamalkan. Apa kata orang Arab? Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah. Orang takkan datang dekat dengan kita. Subhanallah, cerita Zulkarnain telah dipaparkan Allah selepas cerita Nabi Khadir. Kenapa? Kerana cerita Nabi Khadir, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khadir adalah cerita kesungguhan menuntut ilmu. Nabi Musa bersungguh menuntut ilmu. Tetapi lepas cerita kesungguhan menuntut ilmu, cerita Nabi Musa menuntut ilmu sampai tidak memberi alasan usia tua ataupun sudah terlajak perjalanan agak jauh. Dia tidak pernah memberi alasan untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba kita tak diberitahu apa kesudahan cerita Nabi Musa selepas tiga hentian yang beliau pergi dengan Nabi Khadir. Anda semua tahu bagaimana ujian dan musibah berlaku di setiap hentian-hentian yang Nabi Khadir bawa Nabi Musa. Hentian pertama, perahu dipecahkan oleh Nabi Khadir. Hentian kedua, seorang kanak-kanak dibunuh oleh Nabi Allah Khadir. Hentian ketiga, baginda membetulkan dinding. Semua checkpoint-checkpoint ini penuh dengan tanda soal. Nabi Musa tak dapat penjelasan. Tapi itulah proses menuntut ilmu. Dan tiba-tiba Nabi Khadir berpisah dengan Nabi Musa. Dan kita dah tak tahu dah apa cerita Nabi Musa selepas Nabi Khadir berpisah dengan Nabi Musa. Tiba-tiba ketika kita tertanya-tanya apa cerita selepas Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khadir, tiba-tiba ceritanya adalah cerita Zulkarnain. Pergi ke sana, ke sini, beri manfaat pada orang. Beri manfaat pada penduduk hentian satu, hentian dua, hentian pergunungan bina tembok yang melindungi manusia daripada Ya'juj dan Ma'juj. Siapa? Apa pengajarannya untuk kita, saudara-saudariku? Nabi Musa mengajar kita ilmu kena cari. Dan Zulkarnain mengajar kita ilmu yang kita dah cari kena amal dan sebar manfaat. Ilmu yang kita dapat daripada Khadir-Khadir dalam kehidupan ni, kita kena jadikan ilmu itu menyebabkan kita sumbang manfaat pada masyarakat. Kita beri kebaikan pada masyarakat. Kita berikan keadilan pada masyarakat. Kita bina tembok-tembok yang boleh memelihara masyarakat daripada bahaya-bahaya, seperti Zulkarnain membina tembok mengelakkan bahaya daripada Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah, hebat kisah-kisah Quran dan bagaimana ia disusun di dalam Al-Quran. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya dengan topik yang baru, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12.30 malam.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara sajian klasik dan juga melodi klasik bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 5 Ogos 2026 hari Rabu, bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.11 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia dan berhibur untuk ruangan lagu tanpa henti Harmoni Klasik bermula 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama hanya di Sajian Klasik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, itu dia saudara, lagu nyanyian Datuk Malik Rizwan. Klip-klip Kusangka Api terus kekal menjadikan saudara pagi ini lebih ceria. Dan didoakan semoga dipermudahkan segala urusannya, dirahmati, diberikan kesihatan yang baik. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami, dengarkan di mana saja platform sekalipun. Terima kasih terus setia dan menjadikan kami antara yang terbaik pilihan saudara dulu, kini, selamanya. Baik, seperti biasa, mungkin tarikh hari ini 5 Ogos 2026. Tarikh yang cukup keramat untuk saudara, tarikh hari lahir atau ulang tahun perkahwinan, atau juga ada cerita kongsi pengkongsian pahit manis suka duka dengan tarikh hari ini. Ayuh, kongsikan ke WhatsApp kami 0135656128. Seperti biasa, berita utama akan menyusul dari pusat berita Angkasa Puri 7 pagi nanti. Ayuh kita berhibur dengan persembahan Ben Naden, Seindah Namamu, juga kita ada lagu nyanyian Nur Aniza Idris, Joget Menginam Rindu. Terus kekasih dia saja.

0: kau ni apa hal? Ha? Betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

KLIA berketat kawalan Bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 pagi.

KLIA perketat kawalan bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saudara, kadang-kadang kita terlalu sibuk membersihkan rumah, pakaian dan penampilan sehingga kita terlupa satu perkara yang sangat penting, iaitu membersihkan hati. Sedangkan hati yang bersih akan melahirkan kata-kata yang baik, tingkah laku yang sopan dan fikiran yang tenang. Kalau kita ada rasa marah, belajar untuk memaafkan. Jika ada rasa iri hati dalam diri, belajar untuk bersyukur. Jika ada rasa kecewa, belajar untuk menerima hati yang terbuka. Bukan mudah sebenarnya, tapi itulah perjalanan untuk menjadi insan yang lebih baik. Jadi ingat saudara, sesama kita, hati yang bersih tidak bermaksud hidup itu tak pernah ada masalah. Tetapi hati yang tetap senang walaupun sedang diuji. Semoga hari ini kita semua diberikan kekuatan untuk sentiasa menjaga hati, menjaga tutur kata dan menjaga hubungan sesama manusia. Kerana setinggi mana pun kedudukan seseorang itu, akhirnya akan dinilai bukanlah pada rupa, harta atau pangkat, tetapi kebersihan hati yang dimiliki. Dan yang paling penting, saudara, hati yang bersih tidak pernah sibuk mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, sentiasa memperbaiki diri sendiri. Kerana jagalah hati seperti kita menjaga cermin. Sekali ia retak, kesannya akan terus dan sentiasa ada. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, di frekuensi di seluruh negara. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja dengan tajuk yang cukup menarik untuk pagi ini. Kibarkan Jalur Gemilang. Dengarkan 7.30 minit pagi. Semuanya saja kelas.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Eh, Kak Sofia. Cantiknya jalur gemilang pada kereta Kak Sofia ni. Siap baki-baki. Apa lagi?
2: Mestilah, Lia. Dah masuk bulan Ogos kan? Ha, maknanya dah bermulalah semangat bulan kebangsaan. Ha, sekarang memang masa terbaik kita untuk tunjuk jati diri kita. Rasa cinta pada negara.
1: Betul tu. Tadi saya ada terbaca mengenai kempen Kibar Jalur Gemilang 2026. Semua rakyat diseru untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang.
2: Yelah. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar pun menyeru seluruh rakyat supaya menghayati kempen ni. Jalur gemilang bukan sekadar kain yang berkibar, tapi lambang maruah, kedaulatan dan identiti Malaysia.
1: Kadang-kadang orang fikir kibar bendera ni sekadar ikut musim. Sebenarnya lebih daripada itu, betul tak,
2: betul,
1: Sofia?
2: Betul. Tepat sekali. Bila kita tengok jalur gemilang kan, kita patut ingat segala pengorbanan pejuang negara, anggota keselamatan, penjawat awam dan seluruh rakyat yang dah berusaha untuk pastikan negara kita aman, makmur dan stabil seperti hari ini.
1: Sebagai penjawat awam, saya rasa seruan tu sangat dekat di hati. Kami bukan sahaja diminta mengibarkan jalur gemilang di pejabat, malah perlu menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Betul tu. Bukan setakat bendera yang dikibarkan, tapi nilai-nilai murni juga perlu kita kibarkan. Kibarkan dalam hati, kibarkan di sanubari kita. Integriti, amanah, perpaduan dan kita berikan perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat.
1: Itu yang paling penting. Biar seiring semua. Kalau sekadar pasang bendera tapi kerja sambil lewa, mesej kempen tu tak sampai.
2: Tepat sekali, Alia. Sebagai jururawat pula kan, Kak Sofia rasa semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui cara kita melayan pesakit dengan penuh kasih sayang. Jujur dan bertanggungjawab. Kena sentiasa sematkan dalam hati, kita ni duta kecil kepada negara. Perlu tunjukkan teladan yang baik.
1: Setuju sangat tu. Lagi satu, saya pun suka inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kalau setiap rumah memasang jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan, tentu suasana lebih meriah. Semangat patriotik dapat dirasai oleh semua lapisan.
2: Tapi kalau macam Abang Ajis tu ada tiga rumah, tigalah jalur gemilang.
1: Ya, ada fikir sendiri yang tu.
2: Yang tu betul. Anak-anak pun dapat belajar menghargai simbol negara sejak kecil. Patriotisme bukan hanya di sekolah, tapi bermula dari rumah.
1: Dari kecil lah kita perlu dedahkan betapa pentingnya semangat cintakan negara, menghormati jalur gemilang dan sentiasa berbangga menjadi anak Malaysia. Semua perlu mainkan peranan, berganding bahu, daripada kementerian, penjawat awam hinggalah kepada rakyat biasa. Jadi semangat perpaduan akan terus kukuh.
2: Borak punya borak kan. Kak Sofia nak tanya lah sikit. Mana jalur gemilang Alia? Tak nampak pun dekat kereta.
1: Dekat kereta. Belum lekat lagi. Tapi dekat rumah dah penuh dah, Kak Sofia. Setiap kali jalur gemilang tu berkibar, terasa bangga betul di ni. Bukan kat rumah je, Kak Sofia. Dalam hati ni berkobar-kobar semangat cintakan Malaysia. Ni tau.
2: Alhamdulillah. Semangat macam ni lah yang kita mahu. Macam Abang Ajis je tu, Alia.
1: Mana?
2: Saliha pun ada tu. Oh, dia tolong gantungkan jalur gemilang dekat butik Saliha. Baguslah. Dua-dua ada semangat cintakan negara tu.
1: Bagus. Bagus sangat, Kak Sofia. Bagus sangat. Sekejap lagi meletuplah perang ni.
2: Perang pula. Kak Sofia balik dululah. Kak Sofia tak nak terlibat perang-perang ni.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Aku AM, Bakri, Ketangkat Johor.
2: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Soalanku, terima kasih.

Itu dia lagu nyanyian Azlina Aziz, Suara Merindu. Terus setia menemani saudara sajian klasik. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Izzat Sofi akan terus setia menemani saudara bermula 6 pagi tadi sehingga 12 tengah hari nanti. Dan waktu sekarang 7.46 minit pagi. Seperti biasa, saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk hari ini 5 Ogos 2026 di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan Pantai Perlis, juga di kawasan Pantai Kedah dan Pulau Pinang. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa kawasan, antaranya di daerah Sandaka dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di kawasan pedalaman, Pantai Barat, daerah Tawau dan juga Kudat. Sementara di Sarawak pula, dijangkakan pagi ini hujan di beberapa tempat, antaranya di Samarahan, Seri Aman, kawasan pedalaman Betong, Sarike, Sibu, daerah Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga kawasan pedalaman Limbang. Baik saudara, tepat pukul 8 pagi, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. AXL, Akulah Kekasihmu. Sajan Klasik.